0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cintaan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kepolisian mengungkapkan bahwa Dr. Alex Christon Loris diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 12 hingga 24 jam sebelum ditemukan. Estimasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan awal tim kedokteran dan juga kesehatan Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Kasubdit Pemas Polda Riau AKBP Rudi Samosir mengatakan bahwa autopsi dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2026 di Rumah Sakit Bayangkara mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 23.30. Meski proses autopsi telah dilakukan, hasil resminya masih belum selesai dan diperkirakan baru keluar sekitar 2 pekan. Selain itu, dalam pemeriksaan awal, tim Dotkes juga menemukan adanya lembah atau titik-titik kehitaman pada beberapa bagian tubuh korban, yakni lengan kiri, dada, dan juga punggung. Namun menurut hasil koordinasi sementara, tanda tersebut diperkirakan merupakan bekas gigitan serangga. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: dan sopan santun.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Mas
1: tadi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: IMC Tuan dan Puan, selanjutnya Anda akan ikuti informasi perakiran cuaca yang akan diupdate oleh BMKG Kota Pekanbaru.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7:36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Gita. Silakan, Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Untuk malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Siningi, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Dini hari, udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Riau, terutama siang atau sore dan malam hari hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 236 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 28 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 12 titik, Rokan Hulu 3 titik, Kuantan Siningi 3 titik, Pelalawan 3 titik, Siak 3 titik, Kampar 2 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriaubmkg.go.id, Instagram @infobmkgriau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
6: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
5: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ya, Enci Tuan dan Puan, masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Masih bersama kami di Beranda Budaya, Enci Tuan dan Puan. Ciri khas lainnya adalah atap yang bagaimana menjulang dengan berbagai bentuk seperti lipat kacang, lonti, dan juga layar. Seperti bentuk memiliki makna tersendiri. Jadi bagaimana rumah adat itu setiap bentuknya memiliki makna sendiri. Atap yang melengkung ke atas misalnya melambangkan semangat masyarakat Melayu yang selalu menjunjung tinggi martabat, menjalin persaudaraan, dan juga mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di Kabar Berita pukul 16 pukul 8 waktu Indonesia Barat di edisi 16 Juli 2026. Encik Tuan dan Puan, informasi berikutnya kami hadirkan dari kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Jalur Barat tepat di depan Taman Budaya Provinsi Riau Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Diduga pengemudi Honda Brio tabrak tiang CCTV Jalan Sudirman. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Jalur Barat tepatnya di depan Taman Budaya Provinsi Riau Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru pada 15 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil Honda Brio yang dikemudikan Teguh Maulana umur 26 tahun. Dari hasil penyidikan sementara, mobil Honda Brio bergerak dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman. Sesampainya di depan Taman Budaya Provinsi Riau. Kemudian diduga mengalami mikroslip sehingga kendaraan hilang kendali atau out of control. Mengarah ke kiri lalu menabrak tiang CCTV di trotoar sebelum akhirnya menghantam pagar tanaman budaya. Sekian kabar berita.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kalau kita berbicara tentang

tentang bagaimana Encik Tuan dan Puan terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan yang berkelanjutan. Encik Tuan dan Puan, energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami. Di antaranya adalah bagaimana energi surya dari sinar matahari, energi angin, energi air, panas bumi ataupun geotermal. Ini serta energi biomasa yang berasal dari limbah petani maupun juga perkebunan. Beda dengan bahan bakar fosil, energi terbarukan itu tersedia secara berkelanjutan dan lebih ramah terhadap lingkungan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara

Iya, Encik Tuan dan Puan, selain itu Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia memperoleh sinar matahari hampir sepanjang tahun sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau BLTS. Selain itu juga Indonesia juga memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Banyak sungai yang sangat bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, serta wilayah pesisir yang memiliki potensi energi angin.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: maupun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Ci, tuan dan puan, di Provinsi Riau sendiri itu peluang pengembangan energi terbarukan juga cukup menjanjikan. Selain potensi tenaga surya, Riau memiliki sumber biomasa yang melimpah di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, tandang kosong sawit, serat, cangkang, hingga limbah organik lainnya itu dapat diolah menjadi sumber energi listrik maupun bahan bakar alternatif. Pemanfaatan biomasa ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga membantu mengurangi limbah industri perkebunan.

ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Iya, Encik Tuan dan Puan, kami informasikan bahwa Encik Tuan dan Puan yang mengikuti dalam program siaran kami di tepat pagi ini, nanti beberapa menit ke depan nanti akan kami hadirkan dalam segmen Kita Indonesia. Namun kami informasikan bahwa untuk siaran perempat ada maintenance, sehingga untuk terestrial, untuk yang mengikuti lewat 95,9 sementara di off-kan, dan Encik Tuan dan Puan bisa mengikuti lewat streaming dan juga kami live di YouTube RRI Perempat Pekanbaru. Dan Cik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen Kita Indonesia.

0: badan dan masak memang
1: lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam segmen Kita Indonesia bersama saya Fardhu Umar di edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan spesial kali ini kita akan bahas terkait dengan topik kita. Terkait dengan etika pergaulan di ruang publik dan juga digital. Ini sangat penting, Cik Tuan dan Puan, karena memang saat ini kita berada di zaman digital dan juga zaman media sosial, sehingga ini sangat penting untuk kita ikuti, Cik Tuan dan Puan. Dan sudah hadir bersama kami Ustadz kita yang sudah bersama kita di Studio Pro 4, Ustadz Abdullah Adha SPSI MPSI. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah
1: baik. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Pagi ini macet enggak?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya. Lancar alhamdulillah. Ya. Cuaca juga cerah di hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Ustaz, terkait dengan topik kita di saat ini etika.
2: Ya, betul.
1: Etika pergaulan di ruang publik dan digital. Kalau kita berbicara tentang topik kita ini, memang sangat penting sekali karena kita berada di era yang tepat.
2: Betul.
1: Ini sangat, ketika kita memanfaatkan dengan baik, maka kita bisa baik. Tapi banyak juga yang tidak melihat digital ini sebagai bisa mendapatkan ilmu, tapi sebaliknya. Silakan Ustadz dari topik kita.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bil ittihad wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimat, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat untuk beraktivitas pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita laksanakan di hari yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan untuk kita dan menjadi pahala si Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam marilah tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslim muslimat, pemirsa RRI yang budiman, kajian kita, topik pembicaraan kita pada edisi kali ini itu adalah merawat etika pergaulan di ruang publik dan ruang digital. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya iman ini menjadi landasan untuk manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian tanda keimanan seorang itu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kata Nabi, adalah terbentuknya pribadi yang berbudi akhlak. pribadi yang punya adab. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya adab itu lebih utama daripada ilmu. Dahulukan adab baru kita berilmu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya adab ini akan

terkenal dengan etika, sopan santun, terus juga adab, ya, attitude dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah menjadikan manusia itu punya budi luhur. Bagaimana manusia tentu akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemuliaan diri manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemuliaan akhlaknya. Lalu apa saja yang mesti kita lakukan dalam memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita mesti menjaga yang namanya perkataan, pikiran kita, perasaan kita, maupun perbuatan kita. Karena memang manusia ini secara ilmu psikologi diciptakan ada tiga unsur atau tiga dimensi. Ada dikenal dengan unsur dimensi kognitif, ada unsur dimensi afektif, ada unsur dimensi psikomotorik. Ketiga-tiga ini mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kognitif itu berupa pikiran, afektif itu berupa perasaan, dan psikomotorik itu berupa perilaku. Nah, karena memang dalam kehidupan ini antara pikiran, perasaan, dan perilaku ini mesti selaras. Ketika manusia itu mampu untuk menjaga, merawat yang nama pikiran, perasaan, dan perbuatannya, maka manusia itu dikatakan dia sehat mental. Nah, begitu juga dalam Islam. Islam menuntut kepada kita untuk menjaga yang namanya ketiga unsur dimensi ini. Bagaimana manusia itu betul-betul masuk ke dalam Islam itu secara totalitas, secara menyeluruh. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam itu secara totalitas, secara menyeluruh. Bagaimana kita mampu merawat pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan jangan kamu ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini mesti penuh dengan yang namanya penjagaan, pengendalian, pengelolaan dalam diri kita. Karena memang kita ada pemimpin bagi diri kita sendiri. Terutama dalam kehidupan kita tentu ada ruang-ruang yang mesti kita isi dengan sebaik-baiknya. Apa saja ruang-ruang yang mesti kita isi? Ada dua ruang yang mesti kita isi. Ada ruang publik dan kedua ada ruang digital. Apa saja itu ruang publik? Ruang publik itu ketika kita berinteraksi di rumah, di masjid, di kantor, sekolah, di kampus, di pasar, jalan raya, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan ruang digital itu adalah media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, dan berbagai platform lainnya. Semuanya ini adalah ruang-ruang yang mesti kita isi dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu-waktu untuk kita agar kita mampu menjadi hamba Allah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tak mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, tentu kita nanti akan menjadi hamba Allah yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an selalu berfirman dengan huruf qasam, huruf sumpah yang menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita begitu pentingnya waktu. Maka Allah katakan wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wal asri demi waktu asar, dan seterusnya. Semuanya ini adalah mengajarkan kepada kita pentingnya waktu. Siapa tidak merugi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan illal ladzina amanu wa salihat, kecuali orang beriman wa amal salihat, tentu dia beramal soleh, berbuat kebajikan. Bagaimana dia mampu menjaga pikirannya, perkataannya, perbuatannya, dan juga kesehariannya. Watawasabil haqq, dan dia selalu menasihati dengan kesabaran. Watawasabil haqq, bagaimana dia menasihati dengan kebenaran. Watawasabil sabr, bagaimana dia menasihati dalam kesabaran. Tentu hal inilah yang

0: nanti akan mengajarkan bagaimana manusia itu mampu merawat dirinya, bagaimana dia punya etika dalam pergaulan di ruang publik dan ruang digital. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RI di mana saja Anda berada, semoga kita sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tak akan terlepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan selama hidup dunia ini, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di soal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menugaskan ada dua malaikat, Raqib dan Atid. Keduanya itu ada sebagai pengawas kita, penjaga kita, pencatat amal baik amal buruk kita. Makanya Allah katakan mayal fizu min qawlin ladaihi illa Raqibun Atid. Tidaklah suatu ucapan itu keluar dari mulut manusia kecuali Allah memberikan kepadanya dua malaikat, Raqib Atid, untuk mencatat. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh manusia itu, mulai dari pendengarannya, penglihatannya, maupun hatinya, semuanya akan disoal oleh Allah SWT. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, semuanya kemuanya itu akan disoal oleh Allah SWT. Maka perlu kita jaga etika, adab, akhlak maupun sikap kita dalam pergaulan sehari-hari, baik di ruang publik maupun di ruang digital, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa merawat yang namanya etika pergaulan di ruang publik maupun di ruang digital? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjaga yang namanya perkataan. Karena memang perkataan ini kalau tidak kita jaga akan membunuh diri kita. Kalau kita mampu menjaganya akan menjaga kemuliaan diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Ahzab 70 sampai 71, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Apa makna dari perkataan yang benar di sini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita beberapa hal. Pertama, kita mesti jujur menceritakan apa adanya. Yang kedua, tidak menyakiti orang. Yang ketiga, tidak mengandung fitnah. Yang keempat, memberikan manfaat. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Maka di dalam kita merawat ruang publik dan ruang digital kita, maka mesti kita jaga yang namanya perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu mengejek orang, berkomentar kasar kepada orang, bahkan menyampaikan ujaran kebencian kepada orang. Karena seorang muslim itu mesti menjaga lisannya dan tangannya. Makanya Nabi mengajar kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim atau muslim yang lain mesti menjaga yang namanya lisannya dan juga tangannya. Karena sesungguhnya kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada dia mampu memelihara lisannya. Maka lisannya mesti kita jaga dengan menjaga perkataan diri kita. Selanjutnya kedua, etika yang mesti kita lakukan dalam merawat yang namanya pergaulan di ruang publik dan ruang digital, yang mesti kita lakukan adalah melakukan yang namanya tabayun sebelum membagi informasi. Makanya perlu kita lakukan yang namanya saring dulu sebelum sharing. Nah, ini mesti kita jaga. Karena memang dalam Islam mesti kita dahulukan yang namanya koreksi dulu informasi, data yang kita dapatkan sebelum kita melakukan yang namanya sharing. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita surah Al-Hujurat 6, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba fattabayyanu an tusibukum bijahalah fatasbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar kepada kita untuk supaya meneliti dulu, mengoreksi dulu, mengevaluasi berita itu benar apa atau tidak, memberikan manfaat atau tidak, menyakiti hati orang atau tidak. Maka sebelum kita melakukan sharing, mesti kita saring dulu, karena nanti akan berdampak kepada dampak yang negatif. Bisa jadi informasi itu salah, bisa jadi sumbernya tak jelas, dan juga mengajarkan yang namanya ujaran kebencian, bahkan terjadi yang nama pemberitaan bohong atau dikenal dengan hoax. Karena hoax ini merupakan salah satu penyakit terbesar di era digital. Banyak peserta keluarga, kelompok, komunitas, organisasi maupun masyarakat itu dikarenakan apa? Karena adanya pengaruh dari berita hoax ini. Nah, maka hal ini mesti kita jaga, kita kendalikan, bagaimana kita saring dulu sebelum sharing. Selanjutnya yang ketiga, etika yang mesti kita lakukan untuk merawat yang pergaulan di ruang publik maupun ruang digital, kita mesti menjaga kehormatan sesama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan engkau mengunjing, menggibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan manusia lainnya. Jangan sampai kita merendahkan manusia lainnya. Maka dalam ilmu psikologi pun kita diajarkan untuk apa? Bagaimana memanusiakan manusia? Berlakulah humanis. Makanya dalam hal pergaulan yang kita lakukan ini, mesti kita jaga dari kita dari yang namanya ghibah. Karena ghibah bukan hanya dilakukan melalui percakapan, tapi juga melalui status, komentar, ya, unggahan, meme, gambar maupun video yang merendahkan orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah menyebut seseorang tentang saudaramu yang ia tidak sukai, walaupun hal itu benar. Tapi kalau hal itu tidak benar, maka akan jatuh kepada fitnah. Maka hal ini mesti kita jaga. Jangan sampai kita nanti membunuh karakter orang, membunuh kemuliaan orang, merendahkan diri orang. Karena ini tidak diinginkan dalam Islam. Bagaimana kita betul-betul menjadi manusia yang humanis. Dan terakhir, bagaimana kita menjaga etika pergaulan di ruang publik dan ruang digital itu. Bagaimana kita senantiasa menjaga rasa malu dalam diri kita. Karena memang dalam Islam diajarkan pada kita al-haya syu'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Bagaimana malu ini menjadi budaya bagi kita. Apalagi kita adalah negeri Melayu. Melayu itu identitas Islam. Bagaimana orang budaya Melayu itu menjadi tinggi yang namanya budaya malu. Nah, makanya dalam menjaga yang namanya pergaulan di ruang publik dan ruang digital ini, pasti kita junjung tinggi nama budaya malu. Nah, makanya budaya digital itu sering mendorong seseorang membuka seluruh kehidupan pribadinya demi mendapatkan yang namanya perhatian. Tapi Islam menjaga yang namanya privasi diri manusia itu sendiri. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak pada tempatnya, sehingga nanti akan merendahkan diri kita sendiri. Makanya bagaimana kita selalu menjunjung tinggi rasa malu dalam diri kita, agar kita selamat dalam menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fardi.
1: Ya. Ya, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan pengantar bagaimana kita punya etika dalam pergaulan di ruang publik dan juga di era digital saat ini. Nah, tadi seperti Ustaz sampaikan, memang benar ya Ustaz ya, kadang orang memasang di media sosial mereka ketika menceritakan seseorang. Nah, ini bagaimana ketika kita memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik, maka baik juga Ustaz ya.
0: Betul. Nah,
1: mungkin potongan-potongan ceramah yang biasa kita mungkin biasa nampak di story kita atau di saat kita membuka media-media sosial seperti ceramah-ceramah pendek yang positif untuk kita wajib nonton.
0: Betul.
1: Namun ada juga hal-hal negatif. Itulah perkembangan digital Ustaz. Namun bagaimana kita sebagai manusia nih bisa menyaring ya Ustaz ya, bisa menyaring mana yang baik, mana yang wajib kita tonton dan juga mana yang tidak. Nah, ini Ustadz melihat nih perkembangan ini terkait dengan topik kita ini sangat fatal sekali kepada anak-anak Ustadz.
0: Betul.
1: Ketika orang tua membebaskan anak-anaknya memainkan handphone dan mereka sudah memiliki akun Facebook, TikTok dan juga YouTube, sehingga mereka bebas membuka bahkan konten-konten yang tidak wajar, yang memang di tidak wajib mereka nonton, tonton pun muncul sehingga mereka tonton. Jadi mungkin karakter-karakter mereka yang tadinya tidak ada di rumah, di lingkungan rumah yang orang tua mengajarkan yang baik-baik, namun dengan handphone itu membuat mereka tadi bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tadinya tidak pernah didengar orang tua tiba-tiba muncul di ucapan anak. Itu Ustadz melihatnya gimana pandangannya?
0: Ya, dalam melakukan yang namanya pengasuhan pada anak itu mesti kita utamakan yang namanya pengawasan dari orang tua, karena memang anak itu butuh yang namanya bimbingan, nasihat, arahan, tunjuk ajar kepada anaknya. Kalau lah orang tua itu tak pernah memberikan arahan, nasihat, tunjuk ajar kepada anaknya, maka anak itu akan bingung dan dia mencari nasihat dan tunjuk ajar itu di luar, sehingga terkadang apa yang diberikan oleh orang tua ada benar dan salahnya juga. Kalau lah yang didapatnya itu salah, maka anak itu akan terbentuk menjadi anak yang salah. Tapi kalau yang diberikan tunjuk ajar yang benar di luar sana, tentu anak itu akan menjadi anak yang soleh. Maka hal ini mesti kita bentuk. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, bukan menjadi anak yang salah. Nah, karena banyak yang terjadi zaman sekarang ini, orang itu kena sibuk kerja, sibuk dengan aktivitasnya, dengan hobinya, sehingga mengabaikan ya, yang namanya kewajibannya mendidik anak. Padahal mendidik anak ini bukan hanya peran guru saja di sekolah, peran dosen saja di kampus, ataupun peran ustadz di tempat yang mengaji. Tapi pendidikan ini utamanya itu adalah dari keluarganya itu sendiri, terutama bagi ayah dan ibunya. Makanya ayah ibunya ini perlu memberikan yang namanya pendidikan kepada anak. Berikan yang namanya tunjuk ajar nasihat kepada anak. Sampaikan bahwasanya handphone ini ada manfaatnya nak, tapi terkadang kalau salah gunakan menjadi sesuatu yang salah bagi diri kita. Maka berikan tunjuk ajar pada anak kita. Ada masanya kita main handphone, ada masanya kita tak main handphone. Ada masanya kita sholat, ada masanya kita makan, ada masanya kita istirahat. Jadi waktu-waktu itu kita isi dengan hal yang bermanfaat nak. Karena memang perlu kita ingat Bapak Ibu, Imam Syafi'i Basri pernah mengatakan kepada kita, kalau manusia itu tak mampu menjaga waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini kita ajak kepada anak kita, bagaimana engkau nak punya waktu-waktu bermanfaat. Itu perlu dididik dari usia dini. Karena memang dari usia dini itu adalah pola asuh yang sangat mudah diajar kepada anak. Nah, tapi kalau sudah nanti di usia remaja, di masa, dia akan terbentuk dari dunia luarnya. Karena pun dunia luar itu lebih sering membentuk dirinya daripada dunia keluarganya. Karena dia lebih banyak interaksi di luar daripada di keluarganya. Makanya ini perlu kita didik dari usia dini. Nah, bagaimana nanti di usia remaja pun kita berikan yang namanya pengajaran pula kepada anak kita. Berikan arah yang benar. Nah, karena memang di masa remaja ini terkadang anak itu punya yang namanya kebingungan di tengah jalan. Maka hal ini perlu kita jaga. Nah, apalagi dalam melakukan yang namanya gadget, ya, gawai, ataupun smartphone. Nah, hal ini mesti kita sampaikan kepada anak. Jam-jam berapa saja dia bisa menggunakan handphone. Setelah itu dia ngapain lagi. Diatur waktu-waktunya itu. Tujuannya apa? Supaya anak terbiasa dengan pola hidup yang kita bentuk dari kecil sampai dia besar. Nah, itu. Dan juga kita sampaikan juga dalam handphone itu ada konten-konten yang positif, ada konten-konten yang negatif. Yang positif itu boleh diterima, tapi yang negatif itu jangan diterima. Nah, hal ini mesti kita sampaikan. Jangan sampai nanti dia salah jalan, dia dapat info dari orang yang salah, sehingga dia melakukan kesalahan. Nah, ini perlu kita jaga, ya. Karena memang orang tua ini adalah menjadi role model bagi anak. Kalau orang tua ini mampu menjadi contoh yang baik bagi anak, maka anak akan punya perilaku baik pula. Nah, tapi jangan sampai nanti kita melarang anak main handphone, tapi kita main handphone. Nah, ini jadi masalah pula kan. Nah, sama halnya kita nyuruh anak sholat, tapi kita tak sholat. Jadi ini perlu kita jaga contoh bagi diri kita. Kalau kita melarang anak main handphone di jam itu, kita pun jangan main handphone. Tahan dulu. Sampai waktunya tiba baru kita main handphone. Nah, seperti itu. Kalau memang ada kontraknya itu di waktu libur main handphone, baru kita main handphone di waktu libur. Ya sampai nampak di depan anak kita main handphone. Nah, ya, apa yang kita ajar kepada anak itu akan tertolak bagi anak. Nah, itu. Maka ini perlu kita lakukan supaya nanti dakwah kita itu sampai kepada anak. Ha, seperti itu.
1: Ya, Ustaz, memang ketika orang tua bagaimana memberikan contoh kepada anaknya yang baik, maka anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Namun ketika orang tua tegur anak dan tidak memberikan contoh, ini menjadi tanda petik ya Ustadz. Betul. Ya, jangan salah kalau anak pun tak ikut. Betul. Karena kita tidak memberikan contoh yang baik ya. Betul. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Ya, Encik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, kita break sejenak. Setelah itu kami akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan, masih menemani dalam segmen Kita Indonesia dengan topik etika pergaulan di ruang publik dan digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani di segmen kita Indonesia dengan topik etika pergaulan dari di ruang publik dan juga digital bersama Ustadz kita, Ustadz Abdullah, yang sudah tadi memberikan pengantar dan juga bagaimana di era digital ini dan di ruang publik kita harus bagaimana sebagai orang tua menjaga anak kita dengan baik. Ketika kita tidak memperhatikan anak kita dengan baik, maka dia bisa terjerumus, ya Ustadz, ya, di hal-hal yang negatif. Nah, maka arahan dari orang tua sangat penting untuk anak-anak di era digital saat ini. Ustadz melihat di ruang digital saat ini, Ustadz, di ruang publik, di ruang digital, bagaimana perubahan pola pergaulan masyarakat sejak lahirnya media sosial, media digital saat ini. Ustadz melihatnya bagaimana perkembangan pola pergaulan saat ini, Ustadz?
2: Ya. Kalau saya melihat pola pergaulan di ruang digital sekarang ini, terkadang ada hal yang tidak penting itu di-sharing gitu. Yeah. Itu karena banyak yang terjadi FOMO, kadang ikut-ikutan. Takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan men-share. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalau saya tidak share nanti saya ketinggalan, kalau tidak share nanti saya ditinggalkan dan seterusnya. Jadi banyak ketakutan. Padahal sebenarnya dalam Islam itu kita diminta untuk bagaimana kita sharing dulu informasi itu sebelum kita di-sharing kan itu. Dan ini jadi problem bagi diri kita itu. Jangan sampai nanti kita salah mengirim informasi, memberikan informasi yang tidak bermanfaat, memberikan informasi yang menyakiti hati orang, membunuh karakter orang, kehormatan orang, dan sesuatu yang kita kirim itu kadang tidak diridhoi Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya media itu benar, bagus, bermanfaat kalau betul-betul digunakan kepada yang baik dan benar pula itu. Jangan sampai kita salah menempatkan media itu pada tempatnya. Bagaimana media itu menjadi sarana untuk menjauhkan yang dekat. Dan jangan sampai nanti kita malah yang tadinya kita dekat menjadi jauh. Karena banyak terjadi di tempat kita. Kita ngumpul di luar, makan di luar, nongki di luar. Kita inginnya kan satu rahmi, jumpa, sudah lama tidak berjumpa. Tapi nyatanya apa? Sibuk dengan handphone. Dengan gawai. Dan inilah yang membuat terkadang yang dekat menjadi jauh. Dan inilah yang membuat kita kadang ada kerenggangan. Hilang rasa tengah rasa, hilang rasa peduli dengan orang sekitarnya itu. Lebih banyak kita aktif di dunia maya ketimbang dunia nyata. Yang seharusnya kita tumbuhkan ada keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata kita itu. Bagaimana ruang publik kita itu baik, tentu juga harus baik pula di dunia maya kita gitu, di dunia digital kita itu. Dan ini harus jalan gitu. Karena memang manusia ini harus mampu mengendalikan dirinya gitu. Ketika dia berada di ruang publik, dia berlaku baik, tentu dia harus berlaku baik pula di ruang digital itu. Karena Islam mengajarkan untuk adanya namanya keseimbangan gitu. Jangan sampai nanti kita dunia publik itu tidak baik tapi dunia nyata tidak baik itu, atau sebaliknya dunia nyata baik tapi dunia maya tidak baik itu. Dan ini perlu kita jaga itu. Karena memang dalam Islam katakan ittaqillaha isma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, mau di dunia yang publik maupun dunia digital, kita tetap harus baik gitu. Jangan sampai hanya baik di salah satu dunia itu saja itu. Dan ini mesti kita jaga dan kita rawat. Karena memang digital ini adalah dunia yang sangat penting bagi kehidupan kita, yang terkadang bisa membawa kita kepada kebaikan, dan terkadang bisa membawa kepada keburukan, tergantung dari sikap kita bagaimana untuk menjaga diri kita dan merawat diri kita di ruang publik maupun di ruang digital itu. Seperti itu.
1: Ya, jadi memang kita harus menyaring ya Ustadz. Betul. Ya, sebelum kita share informasi itu. Kebanyakan seperti yang tadi Ustadz sampaikan, berlomba-lomba membagi informasi. Namun
2: takutan ya.
1: Namun tidak tahu isi dari informasi itu, belum dibacanya, belum sudah di-share kembali. Ya, mungkin dibacanya judulnya saja, Ustaz, tapi isinya enggak dibaca. Ini hal-hal seperti ini memang harus diperhatikan ya, Ustaz, ya. Apalagi di perkembangan saat ini, nah, yang tadinya dekat bisa menjauhkan kita karena perkembangan kita salah berbagi informasi, meng-share informasi yang tadinya kita tidak saring dulu, sehingga bisa jadi menyinggung teman kita atau orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa kita pungkiri juga, Ustadz, ya, banyak juga yang memanfaatkan digital ini, banyak yang tadinya negatif jadi positif. Ada yang menonton ceramah-ceramah pendek dari Ustadz, akhirnya dia jadi lebih baik, Ustadz. Melihat pandangan ini gimana, Ustadz?
2: Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan digital itu untuk dunia dakwah kita, itu bagus. Bagaimana nanti kita bisa menjadikan hari kita itu sebagai ladang dakwah untuk diri kita maupun untuk orang lain gitu. Nah, tentu dari digital itu kita gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian ustaz, mendengarkan kajian-kajian dari trainer motivator yang mengarah kita kepada positif. Nah, terus juga ya kita membagikan, men-share, ya kan, informasi-informasi, kajian-kajian dari ustaz-ustaz ataupun dari trainer motivator yang mengarah kepada hal positif, itu bagus. Nah, jadi memang dalam hal ini mesti kita jadikan digital itu sebagai ladang dakwah kita itu. Nah, makanya dalam Islam pun Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dalam An-Nahl ayat 125 apa kata Allah? Udu'u ila sabila bika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, makanya perlu kita lakukan yang namanya pengajaran yang baik kepada orang. Nah, kita seru, kita dakwahi mungkin dengan konten-konten kita. Ya kan, kita buat video-video yang mengajak orang, ya kan, marah yang lebih baik itu kan. Atau kita share konten-konten ustaz yang tentu mengarahkan pada yang lebih baik. Karena memang hari ini satu unggahan kebaikan yang dapat dibaca ribuan orang, satu video yang bermanfaat bagi orang, itu menjadi amal jariah bagi kita, terus mengalir walaupun kita terbang dengan dunia nanti. Karena ini dikategorikan dari hadis Nabi itu jadi ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Nah, tapi kalau kita men-share, membagikan konten-konten, video-video yang negatif, tentu ini akan menjadi amal jariah yang negatif pula untuk diri kita itu. Nah, semua itu tergantung pada diri kita itu. Nah, makanya dalam hal kita menggunakan media sosial ini, tentu harusnya kita pikirkan untuk kebaikan diri kita maupun orang lain. Nah, bagaimana kita menyebarkan ilmu, ya kan? Mengingatkan waktu sholat, berbagi ayat, bagi hadis, ya kan? One day one ayat, kan? One day one hadis, kan itu. Memberikan motivasi, memberikan optimisme, dan juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita memberikan yang namanya ujian-ujian kebencian kepada sesama. Seperti itu.
1: Ya, Ustaz, terakhir ini bagaimana kita menjaga sopan santun kita. Betul. Karena apalagi kita di Riau, ya.
2: Betul.
1: Adat sopan santun itu sudah menjadi tradisi. Bagaimana budaya saling menghormati. Betul. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaganya secara langsung maupun berinteraksi di media sosial, Ustaz?
2: Ya, memang kita di negeri Melayu, Riau Lancang Kuning, tentu identik dengan tata krama, adat sopan santun, ya. Dan tentu kita mesti jaga yang nama sopan santun di tengah-tengah diri kita. Bagaimana kalau kita berada di ruang publik, kita dahulukan yang nama sopan santun ini ketika kita bergaul dengan sesama. Tempat kepada tempatnya, ya. Kalau kita berada di ruang publik, ya, ucapan kita jangan mengganggu orang. Tentu nada kita tentu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai nanti terlalu tinggi, tentu akan mengusik kenyamanan orang, ya kan? Terus juga ketika kita bertemu orang, tegur sapa orang, ya, ucapkan tolong, maaf, permisi, terima kasih. Karena ini banyak hilang dalam diri manusia ketika berada di ruang publik gitu. Tidak ada kata tolong lagi, tidak ada kata maaf, tidak ada kata terima kasih, permisi dan seterusnya. Karena banyak yang lewat begitu saja gitu. Seharusnya kita izin dulu sebelum kita lewat. Kan ini kan tata krama ini, sopan santun gitu. Ketika ada orang yang sedang duduk, ya tentu kita hormati orang yang sedang duduk itu. Ada yang lebih tua mungkin sedang berdiri di kereta apa namanya di bis misalnya. Kita sedang duduk, ya berikan tempat duduk pada orang yang sedang berdiri itu. Karena memang itu adalah pengajaran kepada kita ketika kita berada di jalan raya itu. Karena memang orang yang duduk itu mesti dia hormati pula orang yang sedang berdiri itu. Yeah. Terus juga dalam hal apa namanya kita makan, ya kan? Aturkan kepada sebelah kita. Jangan sampai kita makan tapi orang sebelah kita hanya melihat-lihat saja, menengok-nengok saja, tapi tak pernah ada penawaran dalam diri kita itu. Jangan membagi, menawarkan saja tak ada. Karena sini kan tidak ada tengah rasa dari diri kita kepada orang sekitar kita itu. Padahal Nabi mengatakan kepada kita. Untuk apa? Taqra as-salam, tutu imun ta'am, tebarkan salam, bagi makan kepada orang yang ada sekitarmu. Begitulah yang Nabi mengatakan kepada kita. Setiap hari itu Nabi tak pernah lupa bagian roti, makanan kepada orang sekitarnya. Dan begitu juga seharusnya kita berbuat kepada diri kita dan juga kepada orang sekitar kita itu. Jangan sampai kita makan dalam kondisi kenyang tapi orang dalam kondisi lapar. Kita mengetahuinya. Hal ini termasuk hal apa dalam Islam? Kata Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah dia tak beriman, demi Allah dia tak beriman, demi Allah tak beriman. Itu kata Nabi. Kenapa? Karena dia makan dalam kondisi kenyang, sedangkan saudaranya dalam kondisi lapar. Dan dia mengetahuinya itu. Tentu harusnya berbagi, peduli. Ada orang jatuh di hadapan kita, kita bantu dia jatuh untuk berdiri. Ya kan? Ada yang susah, kita bantu dia dalam kesusahannya. Ada yang susah untuk menyeberangkan jalan, kita bantu untuk menyeberang jalan. Jadi hal-hal ini perlu kita buat. Karena hal inilah yang mengajak kepada kita untuk selalu sopan santun di mana saja kita berada. Seperti itu.
1: Ya Ustaz, karena waktu kita Ustaz terakhir, kesimpulan dari topik kita atau pembahasan kita di saat ini terkait dengan etika pergaulan di ruang publik dan juga digital. Silakan Ustaz.
2: Ya. Untuk sebagai closing statement pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan setiap hari kita meninggalkan jejak, bukan hanya jejak langkah di bumi tetapi juga jejak digital maupun ruang publik yang selama ini tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, kita tuliskan, kita bagikan dan kita sebarkan akan menjadi saksi atas diri kita pada hari ketika tidak ada lagi yang dapat disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadikanlah akhlak sebagai identitas kita, adab sebagai pakaian kita dan ketakwaan sebagai kompas dalam setiap pergaulan kita. Jadilah pribadi yang menghadirkan ketenangan, bukan kegaduhan, menyebarkan ilmu, bukan fitnah, mempererat ukhuwah, bukan memecah belah persaudaraan. Semoga setiap kata yang keluar dari lisan kita menjadi zikir, setiap tulisan yang kita bagikan menjadi dakwah, setiap unggahan yang kita sebarkan menjadi amal jariah, dan setiap interaksi yang ada di ruang publik maupun di ruang digital menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian dan juga pendengarannya. Wallahu muwaffiq lakum at-tariq. Mari kita tutup dengan ucapkan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan topik kita di segmen kita Indonesia, etika pergaulan di ruang publik dan digital bersama Ustaz kita, Ustaz Abdullah ya, yang sudah menyampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, Encik Tuan dan Puan yang mengikuti baik lewat YouTube ataupun streaming. Dan saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyempatkan waktu bersama kita di saat ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan

0: seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan.

0: menghadirkan informasi ragam budaya berjalan indah.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Penciptaan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau bersama kami di saat ini. Apa kabarnya? Semoga kabar Cik Tuan dan Puan selalu dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat. Nah, Cik Tuan dan Puan, semua bagaimana kita menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Cik Tuan dan Puan, tetapi tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Pengembangan energi terbarukan bukan sekedar menghadirkan listrik yang lebih bersih, tetapi juga menjadi investasi bagi generasi mendatang agar bagaimana tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat, udara yang bersih, dan juga sumber daya alam yang lestari. Semoga Cik Tuan dan Puan, informasi-informasi yang kami hadirkan di saat ini dapat menambah pengetahuan informasi, dan juga kami yang bertugas di saat ini mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan yang sudah hadir bersama kami.

0: Israel ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: ενοχλητή τεταξιά.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih untuk Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti kami dalam segmen di obrolan kita Indonesia dan juga beberapa informasi, dan selanjutnya rekan kami Jafri Mansur yang akan menemani di sesi selanjutnya.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur gak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya gak ada hujan, gak ada air. Ntar aku gak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cirebon Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekan Baru Suara Budi Harjo di udara yang bercaya FM 95,9 MHz atau bagi Cirebon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.08 menit waktu Indonesia Barat, baik Cirebon, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas di siang hari hingga istirahat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara secara informasi kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini bersama saya Ari Mansur, yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas, Bu, awas, Bu. Kenapa nih dorong-dorong nih?
4: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
3: Iya. Terima kasih ya, Nak.
5: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: mengudara Nugrama 4 Berseri. Berseri nama Pekanbaru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Perompak dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Berseri FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Saat ini pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat, Cina Puan, di acara obrolan Teras UMKM Perompak hari ini Kamis 16 Juli 2006, seharusnya owner dari Sestu Kadar, ya, pengliputi Laras ini bersama ya ownernya dari Dapur Putri Mbak Sestu ya, karena ada satu lain halnya maka tidak bisa hadir di studio, maka kita akan menghubungi Mbak Sestu di saat ini berada di Langgam Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sestu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas.
1: Pripun kabar Mbak? Saya Mbak. Iya, sehat ya Mbak.
2: Halo, sehat alhamdulillah. Gimana,
1: Pak? Alhamdulillah. Sebenarnya Mbak Sestu hadir di studio tapi karena satu dan lain halnya owner dari Dapur Putri ini tidak dapat hadir, tapi kita hanya melalui sambungan telepon saja ya, Mbak ya. Oke. Nanti nanti lain waktu kita akan siaran pakai YouTube juga ya, Mbak. Topik kita adalah frozen food praktis untuk keluarga dari Dapur Putri Tunggal. Nah, Mbak, Mbak, kalau boleh tahu sejarahnya itu namanya Dapur Putri itu berasal dari apa, Mbak? Frozennya ini gitu namanya diambil dari nama siapa? Apa memang anaknya yang pertama itu cewek sehingga dikasih usahanya Dapur Putri atau bagaimana?
2: Ya Mas, itu awalnya Dapur Putri Tunggal itu awalnya karena punya anak satu putri, jadi tunggal. Terus punya usaha gitu, ya usaha kecil-kecil lah.
1: Dulunya sebelum punya putri, sebelum lahir putrinya ini, dulu usaha Mbak Sestu apa?
2: Dulunya saya karyawati dari perusahaan kelapa sawit, saya di pembibitan gitu Mas. Jadi setelah pensiun, setelah umur 53, jadi dipensiunkan karena perusahaannya ganti alih perusahaan pimpinan gitu. Jadi jadi suami istri yang suaminya staff, istrinya tidak boleh dipekerjakan. Jadi ya itulah kemusahaan kecil-kecilan ini. Jadi, awalnya gitu Mas.
1: Jadi dengan arti kata satu perusahaan gak boleh satu keluarga kerja ya Mbak ya,
2: ya? Mbak Sestu ya.
1: Iya. Jadi mulai ya, itu, jadi mulai Mbak sudah resign di perusahaan, terus kok bisa terpikir usaha frozen ini gimana Mbak? Dari termotivasi dari mana?
2: Iya, awalnya bukan frozen Mas, awalnya goreng kerupuk. Nah, gitu goreng kerupuk prasmanan itu ya. Saya goreng, saya titipkan di rumah makan Kerinci. Setelah kena itu banjir yang lama, yang berapa bulan, 6 bulan,
1: iya, 7 bulan itu di kilometer 76 ya.
2: Tidak bisa nganter ke sana, akhirnya peluang yang di sana untuk saya udah diambil orang. Ya sudahlah, berarti enggak rezeki untuk kerupuknya gitu Mas. Jadi apa, kita gali lagi, kita coba-coba, kita kasihkan ke ini, ke Jumat Berkah kan secara free gitu kan. Saya buat contoh saya untuk tetangga-tetangga tuh, komennya semua oke Bu, enak-enak. Jadi dari situlah Mas, kita bikin kan banyak orang ini buka apa warung kecil-kecilan juga kayak minuman campuran itu. Jadi udah Bu, bikin aja kayak gini. Makanya saya coba-coba, masih saya bikin sendiri, belum cari teman ini, masih cari-cari teman. Nanti kalau udah cari-cari teman nanti apa.
1: Jadi kan kalau boleh nanti tahu Mbak Sestu,
2: iya Pak, iya Mas.
1: Kalau boleh tahu dulu usaha kerupuk itu kerupuk apa Mbak?
2: kerupuk putih yang prasmanan itu loh,
1: Mas. Oh, yang biasa
2: itu
1: untuk
2: saya bungkusin ya.
1: Iya.
2: Kerupuk prasmanan itu. Yang sekarang mau saya gali lagi karena banyak permintaan gitu loh.
1: Iya,
2: kalau
1: iya.
2: Permintaan saya kasih lagi ya.
1: Itu berapa lama Mbak usaha itu, usaha kerupuk itu berapa lama?
2: Usaha kerupuk ada 3 tahunan itu.
1: Wih, kemarin. Wih, lama ya, Mbak? Tahun berapa itu, Mbak?
2: Tahun 2024 libur, yang banjir besar itu libur.
1: Heeh.
2: Sampai 2001 lah. 2001 sampai 2003.
1: Pas mulai Covid itu ya, Mbak ya. Pas Covid ya, Mbak.
2: Iya, udah selesai ya. 2003, 23, Pak, bukan 2001.
1: Iya.
2: 2023 baru. Saya tinggal ke Jawa 2023, terus pulangnya ke sini banjir itu. Terus 2004, 2004 nganggur, 2005 ini mulai lagi gitu, Pak. 2006 ini.
1: Jadi usaha perusahaan ini sudah berapa lama, Mbak? Mbak Sisto?
2: Kurang lebih 5 bulan lah.
1: 5 bulan ya. Jadi
2: iya.
1: Ini usaha ini, usaha perusahaan ini dapatnya di sini atau pas pulang ke Jawa dapat keahliannya atau gimana, atau searching di media sosial kok sing atau gimana kok bisa Mbak Sestu itu buat ini perusahaannya?
2: Ya awalnya searchingnya di Google, tengok-tengok kan kok enak kok gampang gitu kan.
1: Nah,
2: saya coba kok bisa gitu loh, di pasaran kok oke gitu kan. Kalau kita merasa hasil kita dinikmati orang enak, kan senang kita, Pak.
1: Iya, sesuatu merasa yang
2: kita kan,
1: sesuatu yang kita kalo hasilkan masalah, iya.
2: Kalau masalah keuangan itu sedikit banyaknya memang kita kurang.
1: Cuma
2: kalau rasa kepuasan itu kan beda, ya kan, Mas?
1: Iya, nggak bisa dinilai.
2: Iya, betul.
1: Apalagi sesuatu yang kita kerjakan terus diharapkan orang senang, iya, orang bahagia, itu kan pahala loh, Mbak.
2: Itu memang sangat membahagiakan.
1: Iya, kalau di pelayaran yang kita lihat nih macam-macam ya Mbak Sisu bikin, di antaranya apa aja nih, Mbak? Iya. Nah, ada nugget, ada bakso, sup bakar,
2: bakso tahu bakso, tahu bakso, terus apa, kumpol bakso, terus nugget tahu, nugget tahu campur mie atau nugget tahu cireng gitu, Pak.
1: Tadi banyak.
2: Nanti ada rencana, Pak. Saya ada rencana kan, karena hari ini saya nggak bisa ke sana, jadi kan Bapak nggak bisa nyicipi putunya. Jadi saya nanti minta tolong nomor WA-nya. Jadi besok hari Sabtu, saya kirim Pak ke sana, Pak.
1: Aduh, contohnya. Alhamdulillah. Contohnya ya. Karena di flyernya, di flyernya ini bagus banget nih, Mbak. Ini kalau boleh tahu dihargai berapa, Mbak? Satu per piecesnya, Mbak? Nugget ini, Mbak.
2: Kan saya sebenarnya istilahnya gini loh, Pak. Saya pengepul. Jadi yang beli itu yang pengecer-pengecer itu. Jadi saya jualnya satu plastik itu isinya 25. Jadi saya jual 15.000, Pak.
1: Oh iya, jadi berarti orang itu sisa dijual berapa gitu ya, Mbak ya?
2: 15.000 atau 5.004 gitu, Pak.
1: Kan dia butuh minyak juga, saya, apa?
2: Iya, kan modal minyak sama gas kan?
1: Satu hari bisa menghasilkan berapa, Mbak? Berapa banyak ini, Mbak? Mbak kan ini Mbak Sisu sendiri masih kerja nih, ya kan, Mbak?
2: Iya.
1: Bisa berapa banyak bisa di apa, Mbak? Memproduksi, Mbak?
2: Ya kalau lagi rame, kalau lagi pas apa, habis gajian ataupun pas di akhir bulan itu, satu hari bisa 15, bisa 20 kotak, 15 20 plastik gitu loh.
1: Wah, banyak juga ya, Mbak?
2: Iya. 15 sampai 20 ya.
1: Itu mengerjainnya sendiri atau ada dibantu suami, anak atau gimana, Mbak?
2: Ya kadang suami, packingnya suami kadang-kadang.
1: Pak staf suruh bantuin ya. Manajer kebun disuruh bantuin.
2: Iya, saya bilang, Pak, minta tolong, Pak. Kalau hari Minggu kan rame, Pak. Hari
1: iya.
2: Minggu kan orang mau ke gereja itu kan, orang itu jualannya di depan gereja.
1: Terus untuk putrinya sendiri? Untuk putrinya kan namanya nih, dapur putri nih. Untuk putrinya bantuin gak mbak?
2: Masih sekolah pak, SMA di Kerinci pak, SMA Beras. Jadi kos tidak di rumah.
1: Oh,
2: tapi apabila dia kos, pulang, ya bantu juga.
1: Ini usahanya luar biasa, menjanjikan ya UMKM-nya. Kemudian kau boleh tahu Mbak Sistu mulai bergabung dengan Prita Sena di bawah pimpinan Mas Toto itu tahun sudah berapa lama Mbak?
2: Ya apa baru Pak, karena kan saya mikir gini loh, saya ini kan berjualan makanan kan,
1: setidak-tidaknya
2: saya punya
1: izin, halal.
2: Izin bahwa itu boleh dimakan gitu loh Pak.
1: Iya, jadi saya halal.
2: Cari label halalnya gitu. Jadi saya ngubungi istrinya Pak Toto. Saya awalnya nggak punya nomornya Pak Toto, saya punya nomor istrinya Pak Toto.
1: Iya sama.
2: Jadi akhirnya dikasihkanlah ke bapaknya. Kalau saya kan sama Pak Toto sudah lama kenalnya Pak.
1: Tapi nggak tahu bahwa ya, beliau jadi penggerak UMKM ya.
2: Iya, jadi gitu. Awalnya gitu, makanya iya bagus itu gitu akhirnya.
1: Ya oke Mbak Sestu, ini luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak diminati nih, karena dari gambar playernya luar biasa nih, cukup menarik ya Mbak. Apalagi sudah didukung oleh sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh Prita Sena, juga semua ini di bawah bimbingan Pak Toto. Ya nanti pas ada jadwal yang apa nanti saya berharap Mbak Sestu bisa hadir di studio untuk memberikan sedikit memberikan motivasi untuk para usaha UMKM. Jadi tidak selamanya orang karyawan itu tidak bisa usaha, ya kan?
2: Iya Pak, betul Pak. Tidak semuanya ibu-ibu harus nganggur kan Pak?
1: Iya. Kan bagaimanapun kita harus kreatif setidaknya.
2: Iya.
1: Walaupun seperti kata Mbak Sestu tadi, kepuasan batin itu nggak bisa dinilai dengan uang ataupun dengan benda.
2: Betul Pak. Iya kan? Pak.
1: Apalagi orang
2: itu obat awet muda loh Pak.
1: Iya. Ketawa itu kan panjang umur.
2: Iya Pak, betul Pak. Iya Pak.
1: Oke Mbak Sestu, terima kasih sudah sedikit berbagi pengalaman, dan kita berharap nanti suatu saat Mbak Sestu bisa hadir lagi di studio. Kita akan siaran live.
2: Iya Pak, ya. Insya Allah.
1: Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana itu nuggetnya, sempulnya dan sebagainya, buatan dari dapur putri. Dan titip salam untuk keluarga di Kerinci ya Mbak. Mudah-mudahan sukses selalu.
2: Iya Pak,
1: insya Allah
2: Pak.
1: Ya.
2: Ya,
1: akhirnya saya sudahi obrolan singkat kita di Trans UMKM Perempat hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama Mbak Sestu, owner dari Dapur Putri Tunggal. Terima kasih Mbak. Selamat siang, salam untuk keluarga, mudah-mudahan sukses selalu ya. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Belfort 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi puan, baru saja kita bersama di obrolan UMKM Trans UMKM hari ini Kamis 16 Juli 2006. Tadi salah satu UMKM yang berasal dari Prita Sena ya, dari Kerinci. Tadi bersama Mbak Sestu Kadar Perburitas ya, owner dari Dapur Putri Tunggal. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya masih ada waktu lebih kurang 7 menit ke depan. Rangkaian lagu-lagu pop nusantara kami akan hadirkan, dan tentunya obrolan Trans UMKM dapat kami hadir, Anda ikuti setiap hari Senin hingga Kamis.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau

pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Cilompuan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, di mana nanti pada pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat kami kemarinkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis 16 Juli 2026.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selatan longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
5: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
6: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka. Jaga dan lestarikan mereka.
7: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
8: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
7: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
8: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
7: Iya,
8: jangan
7: betul,
8: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
7: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
8: Iya.
7: Ada aja.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hey Bib, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
3: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
2: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
4: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: tempat sampah di lapak dan kau. Di onde eh banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapun macam tempat sampah di tompek dan kau.
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, waang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
1: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan okeyko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujannya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, duduk bukan berarti hujan, Bu.
3: Kenyataannya, Pak, banjir!
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.3 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih Inci dan Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang percaya FM 95,9 MHz atau bagi Inci dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Pukul 13.3 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. RRI Bandung bersama Jakarta hadir di Suara Budaya Nusantara dengan topik bunyi yang tersembunyi, pepatan alat musik daur ulang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya Amin yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang?
7: Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
0: Kang, bener gak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
7: Bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung
0: ditanyi ame yang. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
7: Kumaha damang?
10: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
0: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya air kagak bolak-balik lagi nih.
10: Mbak ya.
0: Oh. Halo. Halo, Kang.
10: Halo.
0: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosan dengerinnya. Ya, dia diam. Halo.
10: Halo, suaranya terdengar jelas?
0: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
10: Terdengar jelas ya.
0: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
10: Betul.
0: Supir dua ini berarti ya?
10: Supir dua, betul.
0: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
10: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
0: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
10: Iya.
0: Kang, kabar di sana? Kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
10: Oh gitu.
0: Udah
10: full banget deh kayaknya.
0: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentekan di sini deh. Iya, pentokin mau nggak ya? Oke, dah gimana Bandung, Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta nggak? Beda?
10: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, berat sami.
10: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan, itu pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
10: Wow.
0: tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
10: Oh, iya, iya.
0: Iya, kayak saya ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya, Kang.
10: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
10: Lebih baik yang mana nih, Pak?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
10: Dengar jelas ya, Pak.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
10: Deden betul, Kang Deden.
0: Kang

0: Dan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun ditelpon di menit 30 ya Kang. Kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
1: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum Dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung, Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
1: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
1: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
1: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
1: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
1: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
1: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga itu.
1: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak gitu.
1: Oh, ada yang
2: berarti misalkan ada suara ada kecapi.
1: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kukunya, ada cirame, ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Oke, nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya, apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentu aja materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
1: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan lah.
1: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
1: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument. Di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro. Dia adalah almarhum Dodong Kodir. Yang menginisiator alat musik ini. Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Jadi berangkat dari komunitas.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
1: Itu
2: mana-mana sampah, ternyata kan hari ini juga sama ya.
1: Sama.
2: Mana-mana sampah.
1: Predikatnya masih
2: masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
1: Tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke
2: masalah lingkungan? Terlama itu ya, biar lebih aware lah dari lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan.

0: kan dari sapa itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
0: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
0: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoire komposisi musik yang
1: diciptakan. Direkam di
0: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
1: Oke.
0: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: TK juga ya?
0: TK juga.
1: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya dari
0: betul.
1: Kita ini
0: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
1: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
0: Yang kita juga kan harus menyesuaikan zaman perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
1: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
0: Ada vokalnya.
1: Ada vokalnya. Juga.
0: Oh. Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
1: Lagunya dibuat
0: lagunya juga khusus juga.
1: Asik ya, harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
0: Kalau ya country soon.
1: Country soon.
0: Itu lebih familiar kepada
1: dengan bahasa
0: country soon dengan bahasa Sunda.
1: Oh, bahasa Sunda ya.
0: Tapi iringan,
1: judulnya aja.
0: Iringnya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-latinan.
1: Oh, Latin
0: country,
1: sama Sunda. Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
0: sama Sunda digabungin.
1: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
0: Ya.
1: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sunda ini tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
0: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
1: Oh ya?
0: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
1: Oh Andi Rip ya.
0: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
1: Dewa Pujana.
0: Pernah juga.
1: Oh jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya? Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau drum juga sama
0: di off air. Kita sering di festival-festival.
1: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
0: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
1: Okay.
0: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
1: Iya. Yeah.
0: Pecitaan.
1: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, yeah. Musik ini. Ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga nggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu?
0: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
1: yeah.
0: Terutama iringan tari musik tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
1: Okay.
0: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengirimi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang itu.
1: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan
0: Ya,
1: gitu ya,
0: betul.
1: musik-musik yang sifatnya explore gitu
0: Ya.
1: ya, dan ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
0: Ya, di sendiri kan sering lah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan
1: Baik.
0: penciptaan penciptaan
1: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
0: komunitas masih ada tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu lah.
1: Oke. Dan yang masih eksis di antaranya Kang Den atau gimana?
0: Masih ada beberapa orang yang masih
1: Oke.
0: eksis,
1: Di luar
0: ada
1: sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
0: yang satu kelompok,
1: Satu kelompok
0: yang satu
1: gitu masih
0: kelompok
1: eksis gitu.
0: masih eksis ada juga, ada apa, ada yang Yudi Arab,
1: Kang
0: Beger,
1: Yudi,
0: ada
1: ya.
0: yang Hendi, ada Tato, ada Rusli, gitu. Ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu
1: Kang
0: masih
1: Lawe juga
0: ada
1: ada
0: juga ya.
1: ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
0: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak sudah terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih,
1: Oke.
0: alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
1: Alat tiup. Oke.
0: Ini alat tiup.
1: Oke.
0: Ini bekas dari sapu.
1: Sapu.
0: Sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
1: Oke.
0: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga
0: Pakai
1: membrannya.
0: kresek dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen atau troli.
1: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya silakan
0: Tentu
1: Kang.
0: aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini ya,
1: Barang bekas
0: barang
1: ya gitu
0: bekas
1: ya.
0: jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik yang
1: Biasanya
0: biasa
1: konvensional gitu ya.
0: konvensionalnya. Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba dengar ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: stylenya ke situ.
0: Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat
1: itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga.
0: Oh, ini
1: Salah satu alat
0: ya. Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya ini beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Ini. Oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suara? Ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh. Iya, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya, bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Ini berat. Ini
0: bernada.
1: Kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Harmonika.
1: Ini yang seperti ini lah. Oke.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den, kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Okay. Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keker banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih,
1: halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Bro.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pongapa, Mbak Halo.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Sandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kirain Kang. Bapak siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Nanjak deh ya. Terus narasumber manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cikgu aja suaranya ketinggian.
3: Mulanya ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya,
3: pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: itu
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke. Okay, dengan instrumen gawai atau kondofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu sudah paham? Jelas ya. Ponopa, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Guru. Jadi
3: sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cikgu menyimak banget ya obrolan kita tadi, Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Iya. Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu, gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya, ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu, Kang Den, ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi, Kang Den, cara kerjanya katanya. Masing-masing alat musiknya, Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja... proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu. Nah, setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang pegawai hidup itu. Kita eksplor tuh dari mulai, oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih gawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal
2: gitu ya
4: hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu beberapa ya sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
2: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Ambuita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsip.
2: Jadi harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya. Suka
4: pengen. Oh pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana? Nah kita kasih workshop.
2: Oh ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga eksplor gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, panopa yang blam-blam, yang cantik.
1: Iya.
5: A.A. Benny, A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 132 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak ngelihatnya gitu, Deden?
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Popa itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan untuk alat musik yang lainnya gitu. Nah, kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya, Kang ya.
4: Iya, betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita eksplor juga. Kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama ini elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik gitu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok ya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
4: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gempa.
1: Iya,
4: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah Belgia, keluar ternyata ya.
4: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi, Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
4: Diberikan.
1: Oh, dikasih.
4: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
4: Di Kanada.
1: Keren. Berarti komunitasnya ya. Kang, itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya,
2: komunitas.
1: Iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak, Kang. Iya kan?
2: Bisa nggak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
1: Baik.
4: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang
1: masuk. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: Ya, nyapa Jakarta do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
6: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
6: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
6: Daur ulang. Daur ulang. Nah,
1: yeah.
6: Ya, itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Iya. Yeah.
6: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Baik, Kang Edo.
6: Gitu aja deh. Ini
2: terima kasih Ani. Ya, sama-sama.
1: Ya.
6: Tapi
1: pun. Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
4: kita mandiri
2: sekali
4: gitu ya.
1: Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000 4.000 loh Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya, paling tidak itu dolaran loh Kang.
2: Iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka. Oh, mereka yang tanggung.
4: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Iya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Iya betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak. Ini
4: dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau dewa mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
4: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jemat.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
4: Beda, ini elastisnya lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
4: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow, waduh Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat dengan angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda angkat jemuran. Mau hujan gitu ya?
2: Kalau Benny tebak ini, Bo, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya?
4: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh.
2: Maksudnya kan?
1: Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
2: Betul.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya, Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya, Kang. Semangat terus, Kang Beni. Terima kasih.
2: Sama-sama, Po. Terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi Om Fuan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Bandung bersama Jakarta di hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 13.14 waktu Indonesia Barat. Baik, Cina Om Fuan, saat ini pukul 14.02 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2006. Rangkaian lagu-lagu pop Nusantara beserta informasi tentang gaya hidup kita bahas nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sembari Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa kak.
1: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: aku bersihin,
1: Mas.
0: Ini mukanya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Aku udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai dulu mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Jerome One baru saja dari album On The Fair, sebuah lagu dari Ambon. Mantap kita pukul 14.39 menit oleh Semarang. Di barat tadi kita sudah bicara tentang hidup konsumtif. Nah, kalau kita bicara tentang hidup konsumtif, Cina Puan, kita harus bijak memenuhi kebutuhan di tengah gaya hidup modern saat ini. Nah, di era digital saat ini, di kemudahan berbelanja hanya dengan sentuhan jari, membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan berbagai barang jasa dan beragam promo, diskon, hingga layanan pembayaran digital seringkali mendorong seseorang membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan. Nah, kondisi inilah Encik dan Puan yang tentu saja memicu munculnya gaya hidup konsumtif. Hidup konsumtif adalah berlaku membeli ataupun menggunakan barang jasa secara berlebihan. Artinya, lebih didasarkan pada keinginan daripada kebutuhan. Jadi seseorang yang memiliki gaya hidup konsumtif cenderung mengejar tren, gengsi ataupun kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang maupun kondisi keuangan yang dimiliki. Nah, jadi Puan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi konsumtif. Di antaranya adalah yang pertama itu pengaruh media sosial, iklan yang menarik, kemudian tekanan lingkungan, pergaulan, hingga keinginan untuk mengikuti tren. Nah, selain itu, kemudian berinteraksi secara daring dan adanya fasilitas pembayaran cicilan atau beli sekarang, bayar nanti. Ini juga membuat masyarakat semakin mudah melakukan pembelian. Jika tidak dikendalikan gaya hidup konsumtif ini, Cina Puan, tentu saja ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Ya, mulai dari pergaulan, pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, kemudian meningkatnya utang, sulit menabung, hingga terganggunya kondisi keuangan keluarga. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini Cina Puan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental karena munculnya rasa cemas akibat tekanan finansial. Baik, Cina Puan, nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hidup konsumtif. Kita nanti akan menguraikan ataupun akan membicara tentang untuk menghindari hidup konsumtif. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Jadi jangan lama-lama, tetap bersama kami di Perempuan Perempuan Baru Suara Budaya Riau hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: keluarga
3: Indonesia.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Utara. Mengantar kita pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cilom Fuan, kita akan membahas tentang yang untuk bagaimana tips untuk menghindari hidup konsumtif. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Pertama itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu. Kedua, membuat anggaran belanja bulanan dan patuhi batas pengeluaran yang telah ditetapkan. Ketiga, biasakan menunda pembelian selama 1 atau 2 hari agar keputusan membeli tidak didasarkan pada emosi sesaat. Yang keempat, sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan dana darurat sebelum digunakan untuk berbelanja. Encik dan puan, menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras kita. Namun, setiap pengeluaran sebaiknya dikeluarkan secara terencana dan sesuai kemampuan. Dengan menerapkan pola hidup sederhana dan mengutamakan kebutuhan kita, dapat menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat, terhindar dari pemborosan, serta memiliki masa depan yang lebih terjamin. Baik, Cik Nambuam, mungkin itu saja yang dapat kita bahas tentang gaya hidup konsumtif, dan sedikit tips ataupun bagaimana cara menghindari hidup konsumtif bisa kita terapkan. Mungkin saat ini pengaruh dari ini iklan digital dan sebagainya cukup membuat kita juga pusing ya. Iklan yang menarik ataupun tekanan lingkungan pergaulan hingga keinginan untuk mengikuti tren itu juga ya, selain itu juga ada kemudahan berinteraksi secara daring dan sebagainya. Kiranya kita harus bijak untuk menggunakan media sosial. Terima kasih kebersamaannya, selamat sore dan jangan kemana-mana, nanti pukul 15.05 waktu Indonesia Barat setelah kabar berita kami hadirkan acara Dangdut Yuk.
1: Trompet RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: menyuburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cilambuam, di mana dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi berkolaborasi bersama pemerintah Kota Pekanbaru memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebanyak 5 organisasi perangkat daerah OPD di Provinsi Riau secara serentak mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG Rabu kemarin, 15 Juli 2006. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau. CKG yang dilaksanakan sekaligus mengejar target nasional 46%. Pasalnya hingga triwulan pertama 2006 capaian CKG Riau mencapai 18,5%. Kepala Dinas bagi CKG bagi PNS Pemprov Riau dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Riau ini dimulai sejak 13 Juli hingga 23 Juli 2006. Hal ini tentu saja sebanyak 5 OPD yang dilakukan ya. Hari pertama di Bepeda Riau, kemudian hari ini ada 5 OPD yakni di Sekretariat Riau, di Distrik Riau, Dinas Perpustakaan, Karsipan, BPSDM dan Brida Riau. Selanjutnya pihaknya akan melakukan CKG di OPD lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan hingga 23 Juli 2026 mendatang. Sedikitnya terdapat 29.821 pegawai yang terdiri dari 12.286 pegawai laki-laki dan 17.535 pegawai perempuan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

hingga pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: tradisi Pesiju. Encik, tuan dan puan, Pesiju adalah salah satu ritual atau prosesi adat dalam kebudayaan masyarakat Aceh. Tradisi yang biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tradisi Pesiju merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih sering dilakukan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya sering dilakukan di hampir semua kegiatan adat masyarakat Aceh, seperti pernikahan adat, perayaan adat, syukuran, dan upacara adat lain-lain. Tradisi Pesiju ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat Aceh. Menurut sejarahnya, tradisi Pesiju ini merupakan salah satu peninggalan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu di Aceh sendiri disebabkan karena hubungan antara Aceh dan India di masa lampau, sehingga secara tidak langsung budaya Hindu yang dibawanya mulai mempengaruhi kebudayaan masyarakat Aceh. Salah satunya adalah dengan adanya tradisi Pesiju ini. Kata Pesiju sendiri diambil dari kata siju, yang dalam bahasa Aceh berarti dingin, sehingga dapat juga diartikan mendinginkan atau menyejukkan. Pada saat itu, upacara Pesiju yang dilaksanakan masih menggunakan mantra atau doa-doa tertentu. Namun, sejak masuknya agama Islam di Aceh, tradisi tersebut kemudian diubah dengan memasukkan unsur keislaman di dalamnya, seperti doa-doa keselamatan, shalawat, doa-doa dalam ajaran Islam lainnya. Walaupun begitu, prosesi pelaksanaan Pesiju ini masih tetap dipertahankan hingga seperti bentuk yang sekarang. Pelaksanaan ritual Pesiju biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat. Hal ini diharuskan karena tradisi Pesiju merupakan ritual yang dianggap sakral, sehingga untuk melakukannya haruslah orang yang paling mengerti tentang doa-doa dan prosesi dalam ritual tersebut. Apabila orang yang dipesijuk adalah kaum laki-laki, biasanya akan dilakukan oleh tengku atau ustaz. Sedangkan apabila yang dipesijuk adalah kaum perempuan, maka akan dilakukan oleh ummi atau seorang wanita yang dituakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi pesijuk ini, ada tiga hal yang paling penting, yaitu perangkat alat serta bahan pesijuk, gerakan, dan doa. Untuk perangkat dan bahan pesijuk biasanya terdiri dari talam, bulukat atau ketan, umirah atau kelapa merah, breh padi atau beras, tepung tawu atau tepung yang dicampur air, onsisiku atau sejenis daun cocor bebek, manek manu, sejenis daun-daunan, nalung sambo atau sejenis rumput, glok, tempat cuci tangan, dan sange, tudung saji. Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan pesijuk ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat, baik Cina Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu Dangdut Tiok.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Dangdut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cirebon, para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk hari ini di hari ke-16 9 Juli 2026. Tanpa terasa ya, perjalanan waktu begitu cepat ya. Kita sudah berada di hari ke-16. Walaupun jalan jam bergerak menemu pasti sudah 12 hari ya kita enggak ketemu. Baik, kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini dengan satu nomor lagu dari album Nashar, Seperti Mati Lampu.

0: Kembali ceria buan para penggemar musik dangdut, itu tadi satu nomor lagu yang cukup wow. Membuka tabir kegembiraan kita di acara dangdut untuk hari ini. Di hari Kamis 16 Juli 2006, lewat vokal Nazar dengan lagunya Seperti Mati Lampu. Seperti ya, tapi gak mati lampu beneran. Baik, sudah yang tersambung, kita terima pembahasan pertama. Halo, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Mana orangnya ini?
1: Dangdut Rompok RI, selalu di hati.
0: Cuam. Lah dua minggu, dua sobok cuam juga nomor pertama.
1: Mana
0: Mas Heri? Merlang-lang Buana. Oh, Pai Bejoyang. Keliling Kepri.
1: Ke Pulau Riau.
0: Ya. Gimana, Min? Sehat, Min?
1: Hah?
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ari sehat ya.
0: Ya beginilah sehat-sehat orang tua.
1: Iya.
0: Oke, Min, apa lagu hari ini, Min?
1: Hari ini Dia Lelaki Aku Lelaki lah, Mas Ari.
0: Kamu siapa?
1: Kamu siapa?
0: Ya kan ditanya Dia Lelaki Aku Lelaki, iya. Nah kamu siapa?
1: Iya.
0: Oke, dari Mam siapa tuh?
1: Dari Mam Arifin.
0: Oke. Untuk siapa, Min?
1: Dari pemancar kita nggak hidup ya, aku sudah dengar streaming nih.
0: Lagi ditambah kekuatannya. Lagi ditambah kekuatannya. Iya. Ini kan lagi di apa? Antenanya kemarin bagus tuh, Men. Jadi mau dinaikkan lagi, ditambah lagi powernya.
1: Bisa sama dengan persatu ya.
0: Iya. Rencananya begitu. Kita mau ganti mixer juga, peralatan baru semua nih, Men, rencana.
1: Oh, gitu. Untung ada streaming, kalau enggak bisa ikut.
0: Oke, untuk siapa, Min?
1: Salam-salamnya untuk Mas Heri lah ya, dan operator yang lagi siaran ya. Terus untuk semua-semua lah, Mas Heri. Dengarkan kita di streaming jauh-jauh.
0: Iya.
1: Yang dekat-dekat nampaknya pemancar enggak on ini. Jadi semua yang dengar aja kan dapat salam dari kami.
0: Oke, Min.
1: Oke, makasih Mas Heri.
0: Yuk, Min.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang juga kami sampaikan bahwa ini Pro 4 saat ini dengan perbaikan ya. Nanti yang kita bisa mendengarkan melalui era digital ya. Oke. Baik, Cino Puan. Sudah kami siapkan dari album Imasa Arifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo tuh di sana?
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah, level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Misi paket.
3: Tunggu mas.
4: Paket yang mana ya? Oh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
5: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

Jadi puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di pekopan kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya tiba saatnya kami kembali dengan suara azan tanda masukin sholat fardu asar hari ini pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Ayo semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
4: Kami juga punya hobi.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ma,
8: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
7: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
9: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
7: Pa.
9: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
10: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
7: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.
2: Tabe caranya ya?
3: Iya pak, maaf Tabe.
2: Nah gitu, luar benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, gen.
5: Bro. Minta uang.
4: Bra bro. Bapakmu nih.
2: Slow bro, slow. Kan anak milenial.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir kami pilihkan di acara Dangdut Yuk hari ini dari Mansur S dengan lagu Kertas dan Api. Dan sekaligus saya Mansur dan teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk hari ini, edisi siaran Kamis 16 Juli 2006, mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah, sampai jumpa di hari Senin di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
4: Baik, jenembuan saat di pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Baik, melengkapi suasana istirahat Anda di petang hari ini setelah disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas seharian ya. Sembari Anda bersama keluarga, rangkaian lagu pop Melayu serta informasi wisata lokal kami hadirkan hingga pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, perempuan akan bergabung dengan program masa atau

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Melayu mengantar kita pukul 17.14 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cirebon. Kita hari ini akan berbicara beberapa tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di kabupaten yang ada di Rohul. Nah, dalam untuk wisatawan, kita ada beberapa tempat yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di Kabupaten Rohul. Yang pertama itu adalah namanya wisata air panasan. Nah, air panasan ini Cilebuan merupakan wisata air panas. Ya, panasan menawarkan pemandangan alam yang indah, kolam air panas dan museum kupu-kupu. Selain itu juga terdapat juga beberapa spot tempat berfoto selfie ya, yang menarik bagi pengunjung. Objek wisata ini memiliki sumber air panas dari pos vulkanis. Sumber air panas di lokasi ini bervariasi antara 56 hingga 60 derajat Celcius dengan debit air yang cukup besar. Nah, air panas ini diperkirakan memiliki debit yang konstan sepanjang tahun, yang itu sekitar 15 liter per detik. Selain itu juga, pengunjung juga dapat menikmati berbagai arena permainan menarik seperti ya, ada panjat tebing dan sebagainya. Selain air panasan, ada namanya air terjun air mertua. Nah, air terjun air mertua ini di mana jenopuan ya terletak di desa Tagun, kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rohul, Riau. Objek wisata ini, wajah alam ini menjadi objek wisata dalam utama Kabupaten Rohul. Nama air mertua berasal dari bahasa daerah suku Batak Mandailing yang ada di Riau, yang berarti air bertuah. Di kawasan ini terdapat dua tingkatan air terjun. Tingkat pertama memiliki ketinggian sekitar 7,5 meter dan tingkat kedua sekitar 20 meter. Nah, pemandangan alam yang hijau dan asri memanjakan mata para wisatawan yang datang ke tempat ini.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin, Mas,
1: tadi. Ini mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Udah bersihin.
1: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Kawan, waktu terus berlalu tanpa terasa. Saat ini pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah membahas air terjun air Martua yang ada di Kabupaten Rohul. Kemudian selanjutnya ada di situs sejarah makam Raja Rambah. Nah, situs Kerajaan Rambah merupakan salah satu dari 5 kerajaan Melayu di daerah Rohul, dengan ibu kota kerajaan awalnya berada di komplek Sungai Kumpai, Desa Rambah, namun kemudian dipindahkan ke Pasir Pengaraya. Jidampuan, di mana kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, berdasarkan tahun yang tertera di salah satu batu nisan kuburan raja. Cirebon, kerajaan Rambah menggunakan sistem raja 4 salo, ya selo maksudnya, yaitu 3 anak raja dan 1 anak raja-raja. Secara hierarki, kerajaan ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan Tembusai. Pendiri kerajaan adalah raja muda beserta rombongan. Sultan perempuan raja muda adalah raja anak dari raja kerajaan Tembusai. Sedangkan rombongan sultan perempuan berasal dari penyambungan. Jadi apakah tertarik untuk mengetahui kisah lengkap dan kerajaan ini? Ya, jangan lupa kunjungi Rokan Hulu ya. Hanya berjarak sekitar 195 km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam melalui jalan darat.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cahayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Basri, dapur Sutama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Baca Maju Tuan Rupuan bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Untuk kaum muslimin musliman Pekanbaru dan sekitarnya waktu sholat pardu maghrib akan masuk nanti pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung dulu dengan program 1 untuk menyimak mimbar Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran serta seruan azan maghrib. Citarumpan, kita segera pula bergabung dengan program 1 untuk bersama-sama nanti menyimak mimbar Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau...
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat Allah jua kita masih hidup sehat, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kesempatan ini kita akan mengedepankan tentang suatu event yang mesti dialami oleh setiap orang, yaitu menggapai husnul khatimah di akhir hayat. Kaum muslimin rahimakumullah, secara harfiah husnul khatimah berarti akhir hidup yang baik. Sedangkan menurut istilah syarak, husnul khatimah adalah kemampuan mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika ajal kita sampai. Kaum muslimin rahimakumullah, semua kita pasti akan mati. Dan itu juga ditegaskan oleh ayat Quran ketika Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kondisi kita pada akhir hayat itu hanya dua saja. Yang pertama husnul khatimah, yaitu orang-orang yang di ucapan terakhirnya di akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ataupun kita orang yang su'ul khatimah, yaitu orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, setelah itu dia meninggal dunia, maka orang tersebut pasti masuk surga. Jaminan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan kemaksumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian adalah sebuah kepastian ketika seorang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian para pendengar, menggapai husnul khatimah tidaklah mudah, karena sakratul maut itu penuh ujian dan sangat menentukan. Penuh ujian kena suasananya berat. Itu adalah suasana emergensi, bukan situasi normal. Karena itu orang Arab menyebutnya sakratul maut atau mabuk menghadapi kematian. Sedangkan pada pihak lain, iblis akan datang memperdaya orang yang sedang sakratul maut untuk bisa tergelincir sehingga menjadi temannya kelak di akhirat memasuki neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, husnul khatimah bukanlah sesuatu yang idealitas terbaik. Tapi karena kita manusia biasa, orang yang tidak bisa menjadi orang baik semenjak kecil sampai remaja, tua dan usia lanjut, paling tidak kita dapat mencapai husnul khatimah. Endingnya saja baik jadilah. Oleh karena itu diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk bisa mencapai husnul khatimah dimaksud. Adapun upaya-upaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadikanlah la ilaha illallah sebagai prinsip hidup. Hanya Allah lah yang diibadati. Hanya Allah yang jadi tempat bergantung. Allah tumpuan harapan tertinggi. Allah yang paling ditakuti. Dan Allah lah yang diberikan kesetiaan tertinggi. Tidak ada kepatuhan, ketaatan yang melebihi ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu

itu kaum muslimin, ini harus kita pegang dalam hidup kita. La ilaha illallah sebagai way of life atau jalan hidup seorang muslim. Yang kedua, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah sehingga kalimat ini menjadi ucapan yang paling sering kita ucapkan sehingga dia enteng untuk dilakukan secara refleks. Untuk diri kita masing-masing, kita bisa melakukan ketika gerak involunter terjadi pada diri kita. Kita dikagetkan orang atau kita tersandung, lalu secara tidak sadar ucapan apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Orang yang mungkin mencapai husnul khatimah adalah ketika dia dikagetkan, ia dikejutkan, maka secara spontan tanpa direncanakan yang terlontar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah itu telah merasuk di relung kalbu sampai ke tulang sumsum kita, ketika sakratul maut tiba, insyaallah kalimat itu akan muncul. Yang ketiga, perbanyak doa agar Allah berikan kita husnul khatimah dengan memanjatkan doa, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, patut kita sadari bahwa Allah lebih berkuasa atas diri kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, bermohonlah kepada yang maha kuasa itu. Allah adalah muqallibal qulub, yang membolak-balik memberikan hidayah atau menyesatkan hambanya. Maka bermohonlah kepadanya, ya Allah, tetapkanlah hati saya di jalanmu dan berikan saya husnul khatimah. Yang keempat, hindari dosa-dosa yang menyebabkan kita tersiksa pada saat sakratul maut. Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, semua dosa punya implikasinya masing-masing. Ada dosa yang meruntuhkan kemaluan, ada dosa yang menyebabkan kita disiksa mulai di dunia, ada dosa yang menyebabkan runtuhnya penjagaan. Maka termasuk ada dosa yang menyebabkan kita mengalami kesulitan pada sakratul maut, yaitu durhaka kepada ibu bapa atau menzalimi orang lain sampai tingkat tertentu, dan memanfaatkan atau memelihara, mengamalkan, memanfaatkan jasa sihir dalam kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita jaga diri kita masing-masing untuk selalu berupaya mendapatkan husnul khatimah melalui langkah-langkah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, membimbing kita menjadi orang-orang yang mencapai husnul khatimah. Semoga demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, soalnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jenderal, info religi atau info Islam kita petang hari ini berkaitan dengan para pengikut Dajjal. Siapa saja mereka? Mengapa Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal? Benarkah tidak semua orang mampu bertahan dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat? Golongan seperti apa yang paling mudah tertipu oleh berbagai tipu daya dan keajaiban yang banyak? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Adam sampai datangnya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana cara agar kita dan keluarga tetap selamat dari fitnah Dajjal? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah dan istiqomah dalam iman sehingga kita terhindar dari fitnah Dajjal.

Bintang Puan, saudaraku, sebagai benteng perlindungan, Rasulullah SAW memberikan tuntunan konkret bagi setiap muslim. Doa perlindungan, membaca doa berikut salah. Sebelum salam dalam surat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi kubri wa min fitnatil mahya wal mawat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Surah Al-Kahfi, membaca atau menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi untuk melindungi diri dari tipu daya dajjal. Menjauhkan diri apabila dajjal muncul, umat Islam diperintahkan untuk menghindari sedapatnya dan tidak mendekatinya karena fitnahnya sangat kuat dan dapat menggoyahkan iman seseorang yang merasa kuat. Dalam eskatologi Islam, fitnah dajjal dibagi menjadi beberapa bentuk ujian utama. Fitnah agama mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan manusia. Fitnah harta membawa kekayaan dan menguasai sumber makanan bagi para pengikutnya. Fitnah ilmu membawa kemampuan luar biasa, istidrot yang menyerupai mukjizat untuk menguji keimanan. Fitnah kekuasaan mampu berpindah dengan sangat cepat di muka bumi dan membawa kekacauan moral. Semoga Allah SWT melindungi kita.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana cerita dan puan, pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat arah pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Green City. Program ini menjadi strategi Pemkot Pekanbaru dalam menciptakan kota yang tumbuh secara ekonomi, namun tetap menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakatnya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan penerapan konsep kota hijau akan menjadi bagian dari penting dalam setiap pembangunan ke depan. Salah satu fokus utama yang didorong adalah peningkatan ruang terbuka hijau RTH, termasuk memastikan kawasan pemukiman baru memiliki area hijau dan penanaman pohon. Saat ini sudah meluncurkan program Green City sebagai upaya membangun kota yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Komitmen Pekanbaru dalam mewujudkan kota ramah lingkungan juga semakin kuat setelah dipercaya menjadi ketua jaringan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle MTGT, sebuah kerjasama kawasan yang melibatkan 38 kota dengan tujuan membangun wilayah perkotaan yang hijau dan berkelanjutan. Markarius menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Karena itu setiap proses pembangunan di Pekanbaru akan diarahkan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam pelaksananya, Pemkot Pekanbaru menyiapkan sejumlah program prioritas untuk mendukung konsep Green City, salah satunya melalui penguatan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan fungsi tempat pemrosesan akhir TPA, membangun fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, serta mendorong kebiasaan memilih sampah sejak dari sumbernya. Selain pengelolaan sampah, Pemko juga mengembangkan konsep waste to energy dengan memanfaatkan gas metana dari TPA sebagai sumber energi listrik. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan. Di sektor transportasi, pemerintah juga mendorong peralihan kendaraan angkutan umum berbahan minyak menuju kendaraan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara perkotaan. Sementara pada sektor pendidikan, program Green School akan diterapkan untuk membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Melalui program tersebut, pelajar diharapkan memiliki kepedulian terhadap pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar selengkapnya dapat Citonovan baca di laman rri.co.id. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula besok pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judi berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian biar saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Aduh, gas kaya tuh tas kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
5: Ih, kenapa ngana?
4: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
5: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
4: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
5: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bawa pinjam ulang di pinjol?
4: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
5: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
4: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
5: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang tuh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
4: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
6: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta Rambuan, kita pula bersama di Info Kekhasan Daerah atau Suku dan Tradisi. Kali ini saya kutipkan Simalungun. Batak Simalungun merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang menyebar dan menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang sejarah, etnis Batak Simalungun terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan tiga marga pendatang yaitu Saragi, Sinaga dan Purba. Kemudian marga-marga tersebut menjadi empat marga utama di Simalungun. Orang Batak Toba menyebut etnis ini sebagai Sibalungu dari legenda hantu yang menimbulkan wabah penyakit di daerah tersebut. Sedangkan orang Batak Karo menyebut etnis ini Timur karena bertempat di sebelah timur mereka. Di dalam bahasa Batak Karo, Simalungun berarti si sunyi. Hal ini disebabkan karena dahulu daerah Simalungun masyarakatnya hidup berjauhan sehingga terlihat sunyi.

Cendera Rumpuan, sistem mata pencarian masyarakat Semalungun adalah bercocok tanam dengan padi dan jagung. Karena padi adalah makanan pokok sehari-hari dan jagung adalah makanan tambahan jika hasil padi tidak mencukupi. Pada masa sebelum Belanda masuk ke Semalungun, etnis ini terbagi ke dalam 7 daerah yang terdiri dari 4 kerajaan dari 3 pertuanan. Kerajaan tersebut adalah Siantar, menandatangani surat tunduk pada Belanda tanggal 28 Oktober 1889. Pane, Januari 1904. Dolok Silo, Tanah Jawa. Sedangkan pertuanan dipimpin oleh seorang yang bergelar tuan tersebut terdiri dari Raya, Purba, dan Silimakuta. Kerajaan-kerajaan tersebut memerintah secara swaparaja. Setelah Belanda datang, maka ketiga pertuanan tersebut dijadikan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri secara sah dan dipersatukan oleh Onderafdeling Simalungun.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji, kami belum membayari. Ini nak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Oh, Mak, pulangnya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang nang. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sangin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku mendirumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sedang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Saudara Mbak, untuk kamu muslim pekan baru dan sekitarnya untuk sholat perdu isya pulang masuk pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat, suruh azan segera dikumandangkan. Selamat naikkan ibadah sholat perdu isya. Semoga Allah sementara menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sinar Umum bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 20:02 waktu Indonesia Barat segera kami hadirkan drama legenda. Kali ini berjudul Pangeran Suta dan Raja Bayang.

0: Sultan Hasan memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Raja Halimah. Kecantikan putri Raja Halimah masyhur hingga ke berbagai negeri. Pada suatu hari, datanglah seorang raja yang bernama Raja Bayang, yang berasal dari sebuah negeri yang sangat jauh, ingin melamar Raja Halimah. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh Sultan Hasan, sehingga Raja Bayang memorak-porandakan Kerajaan Indragiri. Sultan Hasan beserta dengan keluarga dan seluruh pasukannya terpaksa mengungsi ke Gaung. Dalam pengungsiannya, Sultan Hasan mendengar kabar bahwa ada seorang pangeran yang memiliki pengalaman berperang dari negeri Jambi, yaitu Pangeran Suta namanya. Ia pun segera mengundang Pangeran Suta untuk diajak berunding tentang bagaimana cara mengusir Raja Bayang dan juga pasukannya dari negeri Indragiri. Bagaimana perundingan antara Sultan Hasan dan Pangeran Suta? Bersediakah Pangeran Suta membantu Sultan Hasan untuk mengusir Raja Bayang dan pasukannya? Ingin tahu jawabannya? Ikuti kisahnya Pangeran Suta dan Raja Bayang berikut ini. Alkisah, pada masa Kerajaan Indragiri diperintah oleh Sultan Hasan Salehuddin Keramat Shah yang berkedudukan di Japura. Sultan Hasan adalah seorang raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Selama masa pemerintahannya, seluruh rakyat negeri hidup dengan damai, aman dan sentosa. Selain adil dan bijaksana, ia juga memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Raja Halimah. Kecantikannya pun terkenal hingga ke berbagai negeri. Dan pada suatu hari, datanglah anak raja yang bernama Raja Bayang dari Kerajaan Indragiri. Ia didampingi oleh tiga orang saudara laki-lakinya yang bernama Raja Hijau, Raja Mestika dan Raja Lahis. Keempat anak raja itu datang lengkap dengan pengiringnya dan juga bala tentara yang gagah perkasa. Dan sahabat budaya, kedatangan mereka membuat gempar rakyat negeri Indragiri. Perilaku mereka sungguh tercela dan tak senonoh. Mereka memorak-porandakan kampung-kampung di negeri itu. Tanaman tebu, pisang, semua habis mereka tebas dengan parang. Binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, kerbau lari keluar dari kandang. Anak-anak dara berkerubung kain sarung tak berani keluar rumah. Mereka takut pada keberingasan Raja Bayang dan juga pasukannya yang bertindak semena-mena. Sultan Hasan sangat sedih dan risau mendengar kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Bayang dan bala tentaranya. Dipanggilnyalah seluruh menteri kerajaan untuk bermusyawarah menghadapi bahaya yang datang mengancam.
1: Wahai menteriku, bagaimana kita menghadapi kekuatan Raja Bayang dan bala tentaranya?
2: Ampun baginda raja, pasukan Raja Bayang terlalu kuat untuk kita lawan. Mereka sangat tangguh dan sudah terbiasa hidup dalam rimba. Sebaiknya kita tunggu apa yang dikehendaki oleh anak raja itu, tuanku.
1: Baiklah, kalau begitu.
0: Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan Raja Bayang di Japura. Meskipun Raja Hasan merasa jengkel kepada Raja Bayang yang telah membuat kekacauan, namun Raja Hasan tetap menyambutnya dengan sopan.
1: Hai Raja Bayang, Apa maksud kedatanganmu ini?
3: Aku kesini untuk meminang putrimu.
1: Wahai Raja Bayang, ketahuilah, aku tidak ingin bermenantukan anak seorang raja sepertimu. Kamu datang ke wilayah kekuasaanku dengan cara sembrono. Aku tidak rela putriku yang lemah lembut itu bersanding dengan kamu yang kasar dan tak mengenal adab ini.
3: Hei, Raja Bodoh, kamu akan menyesal nanti karena telah menolak pinanganku. Mahal, ayo kita pergi.
0: Tak berapa lama, Raja Bayang kembali bersama dengan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian mereka menyerang Kerajaan Indragiri. Tak ayal lagi, Kerajaan Indragiri pun diporak-porandakan dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun Raja Hasan telah mengerahkan seluruh pasukan Kerajaan Indragiri, mereka tak mampu menandingi kekuatan pasukan Raja Bayang. Oleh karena itu, Raja Hasan dan juga pasukannya terpaksa meninggalkan Japura, menyingkir ke suatu tempat yang bernama Gaung. Dalam pengungsian itu, Raja Hasan mengumpulkan para menterinya untuk merebut kembali Kerajaan Indragiri dari tangan Raja Bayang.
2: Ampun Baginda.
1: Ya, Menteri.
2: Prajurit istana banyak yang sudah tewas dalam pertempuran. Kekuatan kita semakin sedikit.
1: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Menteri?
2: Ampun Baginda. Hamba pernah mendengar bahwa ada seorang pangeran dari negeri sebelah timur yang baik kelakuannya dan telah berjasa kepada negeri Jambi. Mengenai kemampuannya, sudah tidak diragukan lagi. Banyak sudah laut yang ia layari, pulau yang ia singgahi, daratan yang ia jelajahi, dan luka badan yang ia rasai dari medan pertempuran.
1: Siapakah namanya, wahai Menteri?
2: Ampun Baginda, hamba tidak tahu persis namanya, tapi orang-orang menyebutnya Pangeran Suta.
0: Setelah melakukan perundingan, akhirnya mereka sepakat untuk mengutus Datuk Tumenggung mencari Pangeran Suta. Keesokan harinya, usai berpamitan pada Raja Hasan, berangkatlah Datuk Tumenggung dengan sebuah kapal kecil dan gaung berlayar ke Laut Lepas. Setelah berhari-hari berlayar, sampailah ia di perairan Jambi. Di sana, ia mendapat keterangan bahawa Pangeran Suta sedang berada di Selat Malaka mengusir gerombolan lanun ataupun bajak laut. Beberapa kali, Datuk Tumenggung berlayar mengitari Selat Malaka untuk mencari Pangeran Suta. Dan akhirnya, pada suatu hari, ia berhasil menemui Pangeran Suta. Ia pun menceritakan kesulitan yang sedang dihadapi oleh rajanya.
4: Hei, Pangeran Suta.
5: Iya, Datuk.
4: Kami sudah mendengar tentang kehebatan Pangeran. Raja kami mengharap kesediaan Pangeran untuk membantu raja kami.
5: Baiklah, Datuk. Saya bersedia untuk membalas malu yang telah ditanggung rajamu itu.
4: Terima kasih banyak, Pangeran Suta. Terima kasih. Ayo kita berangkat.
5: Ayo, Datuk.
0: Sesampainya di Gaung, Sultan Hasan menyambut Pangeran Suta dengan sangat gembira. Setelah menjamu sebaik-baiknya, Sultan Hasan dan menteri-menterinya melakukan perundingan dengan Pangeran Suta. Dan keesokan harinya, Pangeran Suta mulai mempersiapkan alat-alat perang. Ia juga melatih prajurit-prajurit Indragiri hingga mereka yang semula berkecil hati karena menderita kekalahan kembali bersemangat. Pasukan Pangeran Suta yang sudah terlatih dalam perang, baik di darat maupun di laut, segera menduduki Sungai Indragiri. Selanjutnya, pasukan tersebut mendarat dan bersama-sama dengan prajurit Indragiri berangkat menuju Japura. Pertempuran sengit pun terjadi karena dua kekuatan yang sama-sama tahan uji berlaga dengan sekuat tenaga. Pertempuran pun berlangsung selama beberapa hari. Pasukan Raja Bayang mulai kewalahan. Banyak di antara bala tentaranya yang tewas dan luka-luka. Alat-alat perang mereka pun rusak. Raja Bayang dan ketiga saudaranya mundur ke pedalaman. Walaupun Raja Bayang dan bala tentaranya sudah mundur ke hutan, Pangeran Suta tetap memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Pasukan Raja Bayang kocar-kacir tak tentu arah. Mereka terus diburu oleh pasukan Pangeran Suta. Akhirnya mereka pun kehabisan bekal makanan, kehilangan senjata dan juga tenaga. Bala tentara yang terluka pun semakin parah. Keberanian mereka telah surut tanpa bekas. Keempat anak raja yang sombong itu kemudian pulang ke negerinya menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan menanggung rasa malu karena kekalahan yang sangat besar. Pasukan Pangeran Suta segera kembali ke Japura. Utusan pun dikirim Gaung untuk menjemput Sultan Hasan kembali ke istana Japura.
1: Wahai Pangeran Suta.
5: Hamba tuanku.
1: Oleh karena engkau telah berjasa terhadap negeri ini, maka sebagai balasannya, aku nikahkan engkau dengan putriku, Raja Halimah.
5: Terima kasih Baginda Raja.
0: Seminggu sebelum pesta pernikahan dimulai, seluruh rakyat negeri tampak sibuk. Mereka sibuk membersihkan, memperbaiki dan juga menghias istana dengan aneka umbul-umbul. Jalan pun mereka rapikan, taman-taman mereka hijaukan dan juga lapangan pun dipersiapkan untuk aneka pertunjukan dalam acara pernikahan Pangeran Suta dan Raja Halimah. Setelah itu, Pangeran Suta dinobatkan sebagai Raja Japura. Maka lengkaplah kebahagiaan mereka, rakyat negeri pun kembali aman, damai dan juga makmur. Demikian cerita legenda Pangeran Suta dan Raja Bayang. Produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Koba merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat Melayu yang tinggal di daerah pesisir Sungai Rokan serta di daerah Mandau. Koba disampaikan dengan gaya bernyanyi, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Orang yang menyanyikan koba disebut tukang koba. Koba di daerah Sungai Rokan menggunakan bahasa logat Rokan, sementara yang di daerah Mandau menggunakan logat Sakai. Pertunjukan koba biasanya dilakukan di acara-acara perhelatan kampung, seperti pernikahan, khitan, dan sebagainya. Penyampaian koba oleh tukang koba dapat menggunakan musik maupun tidak. Bagi yang menggunakan musik, alat musik yang digunakan biasanya menggunakan babano atau rebana dan gendang. Alat musik ini digunakan oleh tukang koba untuk mengatur jeda koba yang dibacakan. Tukang koba sendiri yang menabuhnya. Setiap koba memiliki irama dendangnya masing-masing. Koba biasanya berisi tentang nasihat kehidupan, cerita alam, hewan, makhluk halus, manusia, makhluk-makhluk ajaib, dewa, kayangan, kecantikan, ketampanan, kegagahan, dan kadang diselingi dengan kisah-kisah lucu. Biasanya mengandung unsur pengajaran, pendidikan, serta nilai-nilai sejarah.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Itu rombongan pukul 20.36 menit waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita untuk 2 jam ke depan khusus lagu-lagu islami atau lagu-lagu religi di program khusus kita, yakni lagu-lagu islami atau lagu-lagu religi, kasidah, rebana dan sebagainya. Kami hadirkan 2 jam ke depan pukul 20.30 hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu kue tradisional yang cukup terkenal di Provinsi Riau adalah hasidah. Sayangnya, kue ini dari hari ke hari semakin langka dan sulit ditemukan. Kue hasidah terbuat dari bahan rempah-rempah berupa kayu manis, pandan, dan cengkeh yang menimbulkan rasa gurih dan manis serta lembut. Bentuk kue hasidah juga bermacam-macam. Ada berbentuk daun, bunga mawar, jambu, bulat, dan sebagainya. Konon, kue hasidah merupakan makanan khusus untuk para raja. Kue hasidah hanya boleh disajikan di saat-saat tertentu saja, yaitu pada acara kenduri, tunangan, hari raya keagamaan, syukuran, sampai pada prosesi mengantar kue ketika dua orang hendak menikah. Di samping itu, kue hasidah mempunyai aturan sendiri dalam tata cara memakannya. Makanlah kue hasidah dari bawah ke atas, karena bila dari atas ke bawah,

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kita rombongan perkembangan musik Islam di Indonesia terbagi dalam beberapa fase penting, mulai dari tradisi akulturasi Nusantara, kemunculan kasidah dan pop religi klasik, era nasid modern hingga kolaborasi dengan musik pop rock komersil. Seni tradisional musik Islam awalnya hadir melalui sarana dakwah kultural seperti hatro, salawatan, qasidah tradisional yang menggunakan instrumen perkusi seperti rebana. Kemudian akulturasi budaya seni ini berpadu dengan kebudayaan lokal di berbagai daerah di Indonesia, berfungsi sebagai media puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW serta sarana pendidikan spiritual.

0: Cerita roman selanjutnya grup legendaris dekade 1960-an, 1970-an, pioner pop legi dan kasidah modern, ditandai oleh munculnya grup musik Bimbo yang mempopulerkan aliran pop legi berbalut lirik puitis karya Taufik Ismail. Kemudian perkembangan kasidah, kelompok kasidah wanita asal Semarang, Nasidaria, mulai bersinar dan membawa warna musik Islam bernuansa paduan suara dengan kritik sosial serta pesan dakwah yang kuat.
1: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wahid memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
9: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Rombongan selanjutnya era 90-an bangkitnya Nasyid dan Rock Lee. Demam Nasyid akhir tahun 90-an diwarnai oleh tren Nasyid yang banyak lahir dari lembaga dakwah kampus LDK. Musik ini awalnya diintip dengan suara akapela atau ketukan perkusi minimalis. Lanjut puisi dan rock religi, muncul pula pendekatan alternatif seperti musik bernafas tasawuf melalui kolaborasi Ke Kanjeng bersama Cak Nun serta sentuhan rock Islam oleh grup mainstream seperti Dewa 19. Disambung era 20-an, maksud kami 2000-an hingga sekarang mainstream pop religi, komersialisasi industri musik religi bertransformasi menjadi fenomena industri utama khususnya menjelang dan selama bulan suci Ramadan. Termasuk pop rock band terkenal banyak yang papan atas Indonesia seperti Gigi Ungu, O dan Opik merilis album dan lagu khusus yang bertema religi yang diterima luas oleh masyarakat.
1: Menyimpan benda-benda. Selain ukurannya yang besar dan terdiri atas beberapa tingkat, ada beberapa karakteristik yang dimiliki rumah adat Selasuh Jatuh Kembar dibandingkan rumah adat Melayu lainnya. Filosofi dan karakteristik yang kemudian menjadi ciri khas rumah adat Riau ini adalah memiliki silangan pada ujung atap atau perabung yang disebut sulo bayung dan silangan pada kaki atau yang disebut sayok layangan. Silangan ini merupakan simbol bahwa masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat yang religius.

aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

Jendela Rampan pukul 9.49 menit malam ya. 40 menit depan hingga pukul 10.30 malam masih kita nikmati saja lagu-lagu khusus, lagu-lagu religi, lagu-lagu islami. Untuk berikutnya ada album Bimbo, Opik, Anissa Rahman, ada Armada, ada Fadli, Lombanat, Sespen, dan Fadli Fit Asal Zahra.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

songket Melayu Pekanbaru merupakan kekayaan asli negeri Madani yang kaya dengan motif dan syarat dengan makna dan falsafahnya. Yang dahulu dimanfaatkan untuk mewariskan nilai-nilai azas adat dan budaya tempatan. Seorang pemakai songket tidak hanya sekedar memakai sebagai busana hiasan, tapi juga untuk memakai dengan simbol-simbol dan memudahkannya untuk mencerna dan menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. Kearifan itulah yang menyebabkan songket terus hidup dan berkembang, serta memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Poang itu artinya perang. Tari Poang adalah salah satu tari yang berasal dari suku Sakai Melayu. Tari ini menampilkan tarian perang untuk membela diri terhadap musuh yang nampak maupun tak tampak, misalnya melawan manusia, hewan, atau binatang. Selain itu juga dapat untuk melawan hal-hal gaib yang ada dan mereka yakini. Tari ini juga merupakan tarian persilatan dengan menggunakan senjata baik berupa keris, tombak, panah maupun sumpit. Mereka juga menggunakan perisai atau tameng. Tari ini juga merupakan upacara adat untuk pengobatan seperti pada upacara Badewo, di mana mereka melawan Dubalang Gajah Ibo. Tari Poang saat ini lebih banyak digunakan untuk pengobatan dengan syair-syair tertentu.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Baik, itu satu jam berikutnya pulang hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Akhir tebak malam atau di sesi akhir tebak malam, kita pulang menikmati ragam lagu dari berbagai daerah di Bukeran Peroncong Nusantara. Ada keroncong Batak yang kita dengarkan saat ini, kemudian nanti ada juga keroncong Betawi, Gorontalo, Bugis, ada Jawa, Kutai, Maluku, dan Manado.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: minta duit lagi.
1: Bapak,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Idih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

tahu. Bagian gelap tak kunjung terang, menunjukkan suatu isyarat untuk

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan untuk Anda semuanya, Cik Tuan dan Puan, saudara yang mendengarkan siaran Pro 4 RRI Pekanbaru pagi hari ini. Dengan ucapan puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab kesempatan yang masih bisa kita raih hari ini dan proses kehidupan yang masih bisa kita jalani sepanjang hari ini. Apapun itu, baik nanti ada tantangan, cobaan, ujian. Mari kita siapkan hati dan diri kita masing-masing untuk melangkah dengan pasti dan meraih apa yang kita inginkan masing-masing. Dan dari Sudirman 440, Cik Tua dan Puan mengawali siaran Tepa Pagi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Bintang Lili Sartika akan mengawal kebersamaan kita dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan khusus dari lagu-lagu daerah Melayu. Sebelum kita awali dan kita rangkaikan kebersamaan pagi ini dengan program-program yang sudah kami siapkan sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan buka kebersamaan kita untuk menyejukkan hati dan jiwa kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Isra ayat 32-35 yang akan dibacakan oleh Hamdani dan Qori'ah Murnah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

Dan Sekorwil Nusantara 15 dan 16, RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.

siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: papo.
1: Terlindih malam nikah.

0: Di
1: ya, pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, tampaknya hingga saat ini kita belum dapat tersambung dengan baik ya bersama RRI Pro 1 Medan, dan kami akan kembali mencoba untuk tersambungnya kita dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti program berjaringan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16 hari ini. Pendengar, sebelumnya akan kami temani Anda terlebih dahulu dengan kembali kita menikmati lagu-lagu Islami hingga tiba nanti kita akan mencoba bisa tersambung kembali dengan Pro 1 RRI Medan.

0: Alhamdulillah pendengar, kita kembali bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Medan dan segera akan kita ikuti ya program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 Pedang Prabu. Kali ini kita bersama dengan Alustad Heri Pitriawan Esos MA dengan Mutiara Pagi yang dihadirkan topik karakter Ibadur Rahman.
1: Itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadhu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubukum anil mawdaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi, karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri salat di keheningan malam tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya. Dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka takut dengan azab api neraka. mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ibnu Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di yaumil akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan jeritan yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna mu'minun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibnu Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibnu Rahman berikutnya adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar, mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yazmun. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penerima Taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billawi marru kirama. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Qur'anul Karim, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka tidak berpaling, mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Qur'an juga menjelaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman, mereka cepat mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter ibadur rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang saleh-salehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter ibadur rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan balasan, ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang

0: dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman, diberikan bahasa Allah, kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para penanda sekalian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya baik, bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat, tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun, manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi, seseorang yang dia bertaubat, mengulang kesalahan yang sama, bertaubat lagi. Jadi, ketika salah, taubat lagi. Salah taubat lagi, salah taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertaubat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertaubat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat, mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya, taubat main-main, taubat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertaubat, mengulang kesalahan, harus taubat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka, selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertaubat, mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang. Karena mungkin kelemahannya, tidak kemampuan, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu. Begitu salah, harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat. Dengan harapan ketika wafat dalam mulai taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ila Allah taubatan nasuha. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, baik. Ini yang sangat penting tadi dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat lalu merasa tobat diterima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa akulah yang paling batin nih, yang paling bersih, sudah tobat sudah bersih. Kalau bisa jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertobat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah tobat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadu. Jadi, pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong? Taubatnya jadi sombong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini, bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan. Kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.

0: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, kita bersua di kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat arah pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Green City. Program ini menjadi strategi Pemko Pekanbaru dalam menciptakan kota yang tumbuh secara ekonomi namun tetap menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarios Anwar mengatakan penerapan konsep kota hijau akan menjadi bagian penting dalam setiap pembangunan ke depan. Salah satu fokus utama yang didorong adalah peningkatan ruang terbuka hijau atau RTH, termasuk memastikan kawasan pemukiman baru memiliki area hijau dan penanaman pohon. Komitmen Pekanbaru dalam mewujudkan kota ramah lingkungan juga semakin kuat setelah dipercaya menjadi ketua jaringan Indonesia-Malaysia-Thailand Grow Triangle, sebuah kerjasama kawasan yang melibatkan 38 kota dengan tujuan membangun wilayah perkotaan yang hijau dan berkelanjutan. Makarios menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Karena itu, setiap proses pembangunan di Pekanbaru akan diarahkan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutannya. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan, dalam pelaksanaannya, Pemko Pekanbaru menyiapkan sejumlah program prioritas untuk mendukung konsep Green City. Salah satunya melalui penguatan pengelolaan sampah dengan pengoptimalan fungsi tempat pemrosesan akhir, membangun fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, serta mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Selain pengelolaan sampah, Cik Tuan dan Puan, Pemko juga mengembangkan konsep waste to energy dengan memanfaatkan gas metana dari TPA sebagai sumber energi listrik. Program ini diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran sekaligus membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
1: Oh,

Cik Tuan dan Puan, salam sehat, salam bahagia untuk Anda yang sudah bersama dengan Pro 4 pagi hari ini. Semoga langkah kita hari ini langkah kanan ya, langkah rezekinya baik dan segala urusannya sepanjang hari ini dipermudah. Tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026, hari yang penuh berkah hari ini dimanfaatkan dengan baik ya, amal ibadahnya baik sehingga dibukakan pintu-pintu rezeki yang baik juga untuk kita semuanya. Dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika yang menyapa Anda, Cik Tudang Puan, tentu semangat ya pagi hari ini. Jangan loyo-loyo, kalau pagi itu harus dengan senyuman dulu ya. Senyuman, pikiran tenang, hati yang jernih akan membuka segala pintu kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin, amin, amin. Dan kami masih akan menghiasi kebersamaan kita pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu yang menggelorakan semangat tentunya dari lagu-lagu daerah Melayu. Sambil kita akan menggali ragam informasi budaya dari tanah Melayu Riau. Cik Tuan dan Puan, dari Tari Lenggang ya, kita akan nikmati lagu berikutnya nih. Barangkali, oh tidaklah, hari ini gak akan ada pengantin nih kayaknya nih. Akhir pekan baru ada pengantin, hari Jumat gak boleh ada pengantin ya. Badar Sila dari Siti Nurhalijah akan mengantarkan langkah Anda untuk berkreasi di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woy, timpukin dia, woy.
4: Ayo, semuanya.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun woi!
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Wow, pagi-pagi saya mengajak Anda untuk mencicipi rasa bolu komojo. Aduh, siapa yang tidak pernah menikmati bolu komojo? Dan di tengah perkembangan makanan-makanan atau kue-kue tradisional, Cik Tuan dan Puan ya, setiap setiap orang atau setiap penyaji itu memiliki ciri khasnya masing-masing, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau kita pergi ke tempat pembuatan bolu komojo, kita mungkin akan melihat kalau aslinya bolu komojo itu dia lebih padat ya. Istilahnya kalau kita pernah makan kue bantat nih, kue bolu bantat, nih kita akan menemukan namanya bolu komojo, tapi dia bukan bantat. Memang cita rasa teksturnya memang seperti itu gitu ya, Cik Tuan dan Puan. Dan tapi sekarang banyak sekali varian-varian bolu komojo yang sudah hadir. Jadi menyesuaikan dengan lidah-lidah penggemarnya. Ada yang suka versi yang padat, versi aslinya kue bolu komojo, tapi ada juga mungkin yang memiliki varian-varian berbeda. Seperti salah satu varian bolu komojo dengan rasa durian ya, produksi dari dapur Umi, karena di sana ada perpaduan kue tradisional Melayu dengan buah khas yang digemari banyak orang, yaitu sensasi yang meninggalkan cita rasa tanpa meninggalkan cita rasa aslinya, itu bolu komojo durian. Karena memang bolu komojo ini adalah salah satu kuliner tradisional khas Melayu yang terus digemari masyarakat ya. Dan perpaduan rasa dari varian-varian, banyak varian dari durian, pandan, itu menghilangkan, menawarkan cita rasa khas ya, tapi tidak menghilangkan karakter asli dari bolu komojo itu sendiri. Dan tentunya hal inilah yang membuat bolu komojo tetap bertahan sampai sekarang, dan ini bisa menjadi salah satu produk yang bisa dibuat untuk menunjang UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan ya. Dan bolu komojo menjadi salah satu makanan khas yang tentunya memiliki memiliki karakter yang berbeda dari bolu-bolu lainnya, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi tidak bisa disamakan rasanya, tidak bisa disamakan teksturnya dan cita rasanya, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau memang kita penikmat bolu komojo, kita tidak akan bisa, lidah kita tidak akan bisa dibohongi ya, kalau menikmati makanan tradisional yang satu ini. Nanti kita lagi hadir, Cik Tuan dan Puan ya, di pagi hari ini di ragam informasi budaya dari daerah Melayu, sambil kita nikmati terus rangkaian lagu-lagu spesial dari tanah Melayu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Kita masih membahas tentang bolu kemojo ya. Siapa yang tidak suka dengan bolu kemojo? Ya, meskipun ada lah kira-kira ya, karena memang kita enggak bisa menyamaratakan selera ya. Tapi sangat disayangkan kalau Anda tidak suka dengan namanya bolu kemojo ya. Bolu khas kue tradisional khas Pekanbaru Riau ini sudah sangat digemari oleh para pengunjung yang datang ke Pekanbaru ya, Cik Tuan dan Puan, karena memang bolu kemojo ini adalah salah satu kue tradisional yang tidak akan lekang hilang karena dia mengikuti perkembangan varian rasa ya. Kalau dulu mungkin bolu kemojo original lah kita bilang ya, itu lebih ke rasa yang originalnya itu tanpa ada bahan lain. Sekarang sudah ada pandan, sudah ada durian. Nah, dan teksturnya juga sudah tidak, ada juga yang teksturnya lembut, tidak terlalu padat ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka yang padat gitu. Jadi ini bisa lebih mengikuti selera cita rasa lidah nih. Jadi lidah enggak bisa dibohongi gitu kan Cik Tuan dan Puan. Jadi harus mengikuti selera-selera lidah, apalagi dari orang-orang dari luar kota sepertinya ya. Dari luar kota mungkin tidak semua selalu cocok dengan cita rasa bolu kemojo yang aslinya gitu. Tapi walaupun dibuat dengan varian-varian durian atau dengan varian pakai pandan, tetapi tidak menghilangkan tekstur dan rasa bolu kemojonya, Cik Tuan. Jadi ada ciri khasnya, jadi tidak akan didapatkan dari rasa bolu-bolu lainnya, Cik Tuan. Jadi hanya ada di bolu kemojo. Walaupun sudah ada varian rasa, tapi bolu kemojonya, ciri khas dari bolu kemojo tidak hilang gitulah kira-kira, Cik Tuan Puan ya. Jadi sudah banyak sekali yang memproduksi bolu kemojo ini versi dari mereka masing-masing ya, karena memang di tempat, beberapa tempat di Pekanbaru ini ada beberapa UMKM yang membuat atau menginovasikan lah ceritanya, menginovasikan bolu kemojo dengan varian-varian yang baru sehingga memiliki konsumen baru juga, dan itu akan selalu datang karena memang berbeda dari bolu kemojo aslinya, Cik Tuan Puan, tapi tidak menghilangkan cita rasa atau kalau budaya gitu, enggak menghilangkan budaya khasnya gitu. Nah, ini tidak menghilangkan kekhasan dari bolu kemojo itu sendiri. Nah, kalau Anda ingin menikmati bolu kemojo versi yang berbeda dari aslinya tapi tidak menghilangkan kemojoannya, Anda boleh langsung ke salah satunya ada di dekat Arifin Ahmad kalau enggak salah, Cik Tuan Puan, yaitu di ada dapur Umi. Nah, itu dia. Anda boleh berkunjung ke sana dan cobalah sensasi rasanya seperti apa perbedaannya. Nah, di situ Anda akan tahu seperti apa. Baik, Cik Tuan Puan, masih di ragam lagu-lagu enak dari lagu-lagu Melayu kita pagi hari ini, semoga memberikan semangat yang terus menggelora ya, karena memang pagi-pagi itu kita harus semangat lah.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Copot.
5: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menyusun langkah pengembangan kawasan wisata alam di wilayah Kelurahan Okura dan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Cik Tuan dan Puan. Kawasan yang memiliki sejumlah potensi wisata ini akan ditata agar mampu menjadi destinasi unggulan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhud mengatakan, kawasan tersebut memiliki berbagai daya tarik wisata yang perlu dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari danau buatan atau Danau Bandar Kayangan, Pulau Semut, Taman Bunga Impian Okura, hingga potensi wisata lainnya. Hal ini disampaikan setelah mengikuti fokus group discussion, sebuah penelitian yang bertema integrasi kawasan wisata berkelanjutan di Kota Pekanbaru melalui strategi Joint Up Governance yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau di Aula Mall Pelayanan Publik beberapa waktu lalu. Pengembangan kawasan wisata ini tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tapi juga keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengelola destinasi yang telah berjalan selama ini. Pemko Pekanbaru bersama pengelola wisata melakukan pembahasan terkait berbagai langkah yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sebagai tahap awal yang akan dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pemanfaatan kawasan, khususnya terkait garis sempadan sungai maupun danau. Namun sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, Cik Tuan dan Puan, pemerintah akan memastikan adanya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar seluruh proses berjalan secara kolaboratif. Pemko Pekanbaru berharap pengembangan Okura dan Limbungan dapat menciptakan kawasan wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung maksudnya, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.